Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

95,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di Sepada pagi ini ya kan, bareng sama gue Imam Fani yang juga hadir di hari Selasa. Matahari udah mulai nih, terang banget ya, silau dari studio aja kerasa teman Pro 2 ya, silaunya ya, masuk gitu. Gimana buat kamu teman Pro 2 yang udah semangat juga untuk berangkat karena udah jam 7 lewat. Jangan sampai terlambat teman Pro 2 ya kan, apalagi buat kamu yang mungkin masuknya pukul 7 lewat 30 menit kan. Kita tuh di Bandar Lampung udah lumayan rame ya kan, jalan itu lumayan lah kalau misalnya kita di jalan-jalan protokol gitu ya, lewat beberapa jalan yang mungkin kayak ngelewatin sekolah, kantor, itu ya udah deh ya, alamat kamu bakal ngantri gitu dengan kendaraan lain ya, takut nanti malah terlambat atau makan jadi buru-buru gitu kan, ngebut-ngebut gara-gara kamu takut telat. Ayolah ya, jadi jangan sampai terlambat. By the way teman Pro 2, kamu juga masih nemenin ya aku hari ini di Sepada, aku juga nemenin kamu aktivitas, jadi kita saling menemani gitu, romantis kan kita ya. Dengan informasi yang udah disiapin, beberapa kabar nih teman Pro 2 ini terkait dengan bangunan rumah melalui program bedah rumah ya, yang digagas oleh lapas narkotika kelas 2A Bandar Lampung yang kini udah mencapai 50%, dan program tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak gitu. Diungkapkan oleh Kepala Lapas atau Kalapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, Jumadi, yang mengatakan bahwa proses pembangunan itu berjalan sesuai dengan target dan saat ini fokus gitu pengerjaannya berada pada tahap struktur utama rumah. Jadi alhamdulillah proses pembangunan rumah saat ini mencapai kurang lebih 50% dan berharap proses pengerjaan juga cepat selesai tepat waktu nanti sehingga rumah ini segera bisa ditempati dengan layak gitu oleh penerima bantuan. Ia juga menjelaskan teman Pro 2 bahwa program bedah rumah ini merupakan bagian dari kepedulian sosial jajaran lapas kepada masyarakat yang ada di sekitar, sekaligus juga untuk mengimplementasi semangat gotong royong dengan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, pembangunan ini dilakukan secara bertahap ya, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pegawai lapas hingga dukungan masyarakat setempat, dan selain itu juga membantu warga yang kurang mampu. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat. Wah, keren sih. Mudah-mudahan ya, rumahnya segera selesai, terus bisa ditempatin sama yang mendapatkan bantuan tersebut gitu kan. Bodoh kamu juga mungkin mau selesaikan sesuatu hari ini biar besok Lebaran Idul Adha kamu bisa fokus gitu ya dengan hewan kurban yang mungkin kamu akan berkurban besok hari, atau juga banyak kegiatan acara atau kegiatan atau acara deh yang bakal kamu jalanin di hari libur. Lumayan panjang loh ya kan, dari besok terus Kamis juga libur, Jumat masuk lagi. Jumat jangan bolos walaupun kejepit ya, kamu jangan bolos please ya.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: 9,5 Pro 2 Radio Terlambung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Spada pagi ini. Gimana aktivitas kamu pagi ini teman Pro 2? Udah banyak banget ya kan tugas-tugas yang menanti. Chat kamu udah numpuk banget tuh grup kayaknya dari tadi ya. Notifnya gak habis-habis bunyi terus. Tapi emang teman Pro 2 ya, namanya kita kerja itu memang banyak banget ya gitu kan. Sekarang berhubungan dengan internet ya kan. Di media sosial, kadang kan juga cari ide buat konten. Scroll tuh kadang kan kerja juga. Karena apa? Karena cari ide ya. Ide, terus juga cari informasi, cari referensi lah gitu. Dari semua mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bakal dijalanin juga teman Pro 2 ya kan. Tapi buat kamu ya kan, yang mungkin bisa dibilang adalah yang sibuk banget dan selalu menggunakan internet, kayaknya gak bisa kalau gak ada internet. Nah emang kamu harus punya suatu dukungan ya dari sinyal yang kuat. Jangan sampai gitu kan ya, sinyal kamu tuh malah menghambat semua aktivitas kamu ya kan. Jadi aktivitas yang padat, mulai dari internetan, kamu yang video call bareng sama keluarga pagi-pagi, mungkin udah ada telepon yang harus kamu terima gitu ya, atau mungkin kayak Zoom atau semua deh berhubungan dengan internet. Makanya ya mungkin besok juga mau jalan-jalan nih akhir pekan, apalagi liburan agak panjang, kamu ambil cuti mungkin hari Jumat, jadi makin panjang ya dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, mau liburan traveling ke Indonesia, pasti kamu butuh banget koneksi internet yang stabil dan super cepat. Nah, aku mau kasih kabar gembira nih teman Pro 2 buat kamu semua. Kabar gembira pokoknya. Karena sekarang jaringan ya atau sinyal jaringan dari smartphone tuh semakin luas, semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga dengan Nusa Tenggara, sampai semuanya tuh terjangkau. Apalagi di Lampung, wah kenceng banget nih sinyalnya. Jadi mau browsing, mau streaming, mau live shopping, sampai yang namanya kamu mau upload konten, semuanya tetap lancar deh. Mau bayar pakai Kris, gak ada drama, kamu tiba-tiba hilang sinyal, gak bisa bayar ya. Jangan sedih teman Pro 2, makanya kamu harus beralih ke smartphone ya kan. Sekarang juga kamu harus beralih ke smartphone. Kamu dapetin kartu perdana dan paket data smartphone, itu bisa di outlet terdekat, bisa di e-commerce favorit kamu, atau juga bisa kunjungi media sosial di @smartphoneworld ya kan. Karena emang smartphone sinyalnya kuat banget ya, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung,

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

92,5 Pro 2 Rani Banter Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Spada pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama gue Ima Fani juga hadir nemenin kamu pagi hari ini. Gimana suasana pagi pak kamu teman Pro 2? Terbakar semangat atau gimana? Hari ini juga ada yang menjalankan ibadah puasa sunnah teman Pro 2 dari kemarin gitu ya, menjalankan ibadah sunnah, puasa sunnah gitu lebih tepatnya. Kemudian hari ini yang kedua, sebelum besok kita juga Idul Adha ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa sunnahnya buat yang menjalankan, biar mungkin lebih afdol puasa sunnahnya gitu ya. Kamu mungkin juga lebih agak ngerem-ngerem nih ya, mungkin pagi udah ketemu sama teman-teman di kantor, di tempat biasa aktivitas. Ya biasanya kalau ketemu teman-teman kita langsung cerita, langsung ngerumpi ya, langsung ngegibah gitu kan. Lagi puasa, tahan-tahan teman berdua ya, sabar-sabar, oke? Yaudah kalau gitu, ada banyak informasi yang juga bakal hadir. Salah satu kabar juga teman berdua kan RRI ini juga nanti akan menyiarkan ya siaran Piala Dunia ya kan. Dan selain itu juga teman berdua Provinsi Lampung itu pemerintahnya itu mendukung nonton bareng Piala Dunia. Jadi pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat perdana koordinasi dukungan pelaksanaan nonton bareng atau nobar Piala Dunia tahun 2026 bersama dengan TVRI dan RRI ya, sebagai bagian dari upaya meriahkan pesta bola dunia di Indonesia di ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Afrijal, mengatakan bahwa Pemprov Lampung mendukung penuh kegiatan tersebut agar masyarakat bisa menikmati suasana nobar yang aman dan juga nyaman gitu. Jadi alhamdulillah ya, hari ini udah melaksanakan rapat untuk mendukung TVRI sebagai ofisial resmi Piala Dunia, dan RRI juga ikut mendukung bola gembira di Indonesia, diungkapkan kemarin di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Jadi menurutnya pemerintah Provinsi Lampung juga akan berupaya menghadirkan kegiatan nobar yang tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tapi juga mampu meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat sekitar. Jadi akan coba memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung, bagaimana menciptakan nobar piala, nobar bola gembira yang aman, nyaman, dan bisa meningkatkan partisipasi ekonomi bagi segi masyarakat. Ini dikatakan ya. Afrijal juga menjelaskan bahwa setelah rapat koordinasi perdana tersebut, memang Provinsi Pemprov Lampung ya itu akan berkoordinasi gitu, akan berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, terutama juga terkait fasilitas milik pemerintah sendiri ya, pemerintah daerah yang juga dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi selain itu

0: aspek keamanan juga jadi perhatian utama ya. Kayak ingat pertandingan Piala Dunia tuh banyak berlangsung pada dini hari gitu biasanya. Jadi akan berkoordinasi dengan Satpol PP serta dukungan teman-teman TNI dan Polri karena kegiatan Piala Dunia 2026 ini dilaksanakan pada waktu dini hari. Kalau di Indonesia kan ya kita dini hari, mereka beda jam gitu kan. Pemprov Lampung juga akan menghimbau pemerintah kabupaten dan kota di Lampung juga untuk ikut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026 ini melalui berbagai kegiatan masyarakat. Kayak terkait lokasi nobar, Aprilia juga menyebut pihaknya masih melakukan pembahasan dan juga penyesuaian ya dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Kan kalau misalnya di luar outdoor gitu tiba-tiba hujan ya gak seru. Kehujanan, alatnya juga mungkin bisa rusak. Jadi ada tempat yang mungkin aman dan nyaman juga buat nonton bareng. Apalagi dini hari teman Pro 2 ya. Seru sih ya kan. Ini pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung ya nobar Piala Dunia. Apalagi ini yang juga di tahun ini TVRI dan RRI itu mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan ya Piala Dunia tahun 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: entertain this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di Spada, masih bareng sama gue Ima Fani. Hari ini matahari udah mulai terang banget ya, ada yang kayaknya silau gitu ya, atau bahkan harus nerima apa ya, matahari yang cukup panas gitu. Dan nah, kamu jangan lupa sama kayak sunscreen, teman Pro 2 ya. Penting banget sunscreen itu untuk menjaga kesehatan kulit kita, warna kulit juga gitu ya, biar gak lebih apa ya, gelap atau mungkin juga lebih kusam gitu karena matahari, ya kan. Sebenarnya kalau bisa dibilang dalam kehidupan sehari itu banyak banget yang penting, teman Pro 2, ya kan. Kayak sunscreen, apalagi mungkin juga kayak sunblock handphone kita juga sangat penting. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2, beneran ya. Kalau mungkin ya yang ketinggalan tuh sekarang kayak dompet itu masih bisa wakilkan lah dengan handphone kita. Karena kita mau bayar apa-apa bisa pakai Kris, iya kan? Jadi ya bisa pakai transfer ya, atau ya pokoknya e-money deh gitu. Karena kadang-kadang juga dompet kamu gak ada isinya, gak ada duitnya. Makanya kenapa handphone kita juga selain penting, kamu tuh harus didukung dengan jaringan yang cepet, yang stabil. Karena percuma dong kamu bawa HP tapi gak ada kuotanya, kemana-mana cari wifi, ya kan, minta tethering terus sama teman. Ah malu lah hari gini minta tethering mulu sama teman. Padahal teman Pro 2, kalau kamu beli smartfren itu harganya juga terjangkau, jaringannya kenceng gitu. Apalagi buat kita yang selalu sibuk padat banget ya, internetan terus pokoknya. Jujur aja gue duduk di sini dari jam 5 pagi, teman Pro 2, jam 4 malah ya, jam setengah 5, jam 4 tuh udah full internetan ya kan. Semua yang gue pakai itu semua pakai internet kerja gitu. Kamu juga pasti gitu deh, ya kan, kerja ngerjain tugas semuanya itu pakai internet. Bayar juga ya, semua yang mau dibayar nih udah gajian kan kemarin. Mungkin kamu yang mau ngewar sesuatu, mau beli sesuatu, pakai internet juga. Makanya kenapa kamu juga harus punya koneksi internet yang stabil dan cepat. Aku mau kasih kabar gembira yang luar biasa banget kegembiranya ya. Itu kenapa? Karena aku mau kasih tahu sama kamu, sekarang jaringan smartfren itu semakin luas, semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi buat kamu yang punya rencana buat liburan nih, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara, semuanya udah terjangkau. Apalagi di Lampung ya kan, jaringannya kencang banget. Mau browsing, mau streaming, live shopping, upload konten, mau bayar pakai Kris e-money, kamu semuanya lancar tanpa hambatan. Ya kan, makanya kamu beralih ke smartfren sekarang juga dong, ya kan. Kamu bisa dapetin kartu perdananya dan pakai data smartfren tersebut di outlet terdekat, tinggal beli aja. Kalau kamu keluar gang rumah ada kok outletnya ya, atau mungkin jalan sebentar. Atau beli juga di kamar favorit kamu juga bisa. Atau bisa kunjungi media sosialnya ya di @smartfriendworld gitu. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Oke, okay. Buat kamu teman Pro 2, pokoknya jangan lupa untuk pakai smartfren. Dan pagi ini juga aku masih temenin kamu di Spada. Buat yang juga mau dapetin informasi lain, banyak banget, karena nanti juga kita bakal ngobrol nih teman Pro 2 sama narasumber yang bakal hadir ya, dan juga bakal kita ajakin ngobrol pagi ini di Spada. Topiknya menarik, apa topiknya kita akan bahas ya, makanya kamu terus denger aja Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu pagi ini di Spada bareng sama gue, Ima Fani.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RR Bantar Lampung, teman terbaik kamu. Bareng sama gue Imo Fani, teman Pro 2 masih di Spada. Buat kamu yang pagi ini lagi gak baik-baik aja, lagi pelik banget, banyak hal yang mungkin kayaknya ngebuat kamu jadi penat, teman Pro 2. Kadangkala sama nih kayak lagu ini ya, pelukku untuk pelikmu. Kalau kita dipeluk, apalagi sama ibu ya, sama orang tua kita, aduh rasanya tuh kalau sama mama, kita lagi punya banyak masalah, pulang gitu ya, dapat pelukan dari seorang ibu itu luar biasa, bisa menghangatkan hati kita, teman Pro 2. Atau mungkin masalah-masalah yang rasanya berat banget tuh agak lebih ringan. Tapi teman Pro 2, apapun masalah kamu, seberat apapun hidup kamu, sepelik apapun, sesusah apapun lah bahasanya gitu ya, please jangan jadi orang jahat ya kan. Tetap jadi orang baik, tetap kamu juga berbuat baik, jangan pernah ada niat jahat sama orang lain, teman Pro 2. Oke? Okay? Selamat pagi pokoknya buat semua pagi ini yang juga terus berusaha menjadi orang baik, orang yang punya banyak kebaikan buat orang lain juga ya kan, atau mungkin toleransi kamu yang sangat tinggi, teman Pro 2, buat orang lain. Wow, keren sih. Karena kita juga terus belajar toleransi ya. Kadang toleransi tuh gak cuman soal kayak berhubungan dengan agama atau suku budaya, tapi kadang juga toleransi sama kayak perilaku orang lain, kebiasaan orang lain yang mungkin beda sama kita, cara bicara dan lain-lain ya. Jadi sama di rumah, sama di lingkungan kampus, kerja, semuanya tuh kita emang perlu banget sih toleransi sama teman-teman, biar kita gak selalu kayak bisa dibilang bawahnya mau ribut mulu, berantem mulu, teman Pro 2. Hari ini kita juga bakal bahas, teman Pro 2, tentang topik ya, belajar toleransi dari lingkungan kampus, nanti bareng sama narasumber kita sambil nunggu nih, teman Pro 2. Mudah-mudahan beliau bisa datang, bisa hadir di studio Pro 2 Bandar Lampung, adalah seorang instruktur moderasi beragama UIN Raden Intan Lampung, bareng dengan Bapak Haji Rudi Irawan, SPDI MSI Cetix ya, itu yang nanti bakal kita ajakin berbincang hari ini. Buat kamu yang juga mau komentar, mau ngajakin mungkin sharing, ngobrol, boleh banget, teman Pro 2 ya. Nanti juga bisa drop ya pertanyaan kamu di 081 79 925 925. Oke, sambil aktivitas pagi ini, teman Pro 2, sambil scroll media sosial kamu. Kamu sekarang lagi sering main apa, teman Pro 2? Main TikTok masih ya, konten everyday kamu buat, apalagi buat kamu yang affiliate tiap hari harus bikin konten ya biar naik. Atau mungkin buat kamu yang masih seringnya di Instagram, atau sekarang lagi seru di Thread, teman Pro 2. Jujur ya, gue juga ngerasa kayak seru juga ya main Thread ini. Kayak banyak banget komentar-komentar lucu netizen gitu ya, yang di luar ini pikiran kita aja gitu. Postingannya tuh bisa ngebuat kita fokus sama komentar ya. Udah nangis nih, terharu ya, tiba-tiba ada komentar yang bikin kita ketawa. Yaudah, tunggu deh buat kamu yang juga hari ini masih nunggu sesuatu, tungguin aku juga ya, karena nanti aku bakal balik lagi bareng sama narasumber yang kita akan ajak berbincang pagi ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2, bareng sama gue Imo Fani.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro2, selamat pagi. Masih diucapin buat kamu yang udah semangat banget dengan semua aktivitas hari ini dan masih dengerin Pro2 RRI Bandar Lampung di Spada, ya kan, bareng sama gue Imovani. Pagi hari ini kita dengerin juga nanti ya mungkin obrolan bisa lebih tepatnya ya, bareng sama narasumber yang hari ini akan hadir di Spada. Bisa dengerin kita di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital dong di smartphone kamu. Udah pada download, udah pada unduh? Jangan sampai gak unduh ya, sekarang download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. By the way, seneng banget tangan Pro2 hari ini aku bakal ngobrol dengan seorang narasumber yang udah terhubung ya via telepon. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau pagi hari ini bersama dengan Bapak Haji Rudi Irawan, SPDI MSI Serix Tecix, ya benar gak sih? Kita langsung sapa aja kali ya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum Pak Irawan, Pak Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bisa dengar suara saya dengan jelas Pak Rudi pagi hari ini?
1: Jelas banget, Mbak.
0: Alhamdulillah,
1: jelas.
0: Terima kasih. Lagi sibuk Pak Rudi, maaf nih ganggu waktunya pagi-pagi, kita mau ngobrol-ngobrol dulu boleh?
1: Ya boleh.
0: Kita mau bahas dengan senang hati. Terima kasih kalau gitu Pak Rudi. Kita mau ngebahas sebuah topik teman Pro2 tentang belajar toleransi dari lingkungan kampus, karena Pak Rudi ini adalah instruktur moderasi beragama UIN Raden Intan Lampung, betul ya Pak ya?
1: Ya, betul. Seperti itu, Mbak.
0: Kita ngomongin soal moderasi toleransi lebih tepatnya teman Pro2 ya, yang juga mungkin kalau di lingkungan kampus kita tahu bukan cuma tempat nuntut ilmu ya Pak ya, tapi juga kayak ruang bertemu banyak orang dengan banyak latar belakang yang beda-beda, dari suku, budaya, sampai dengan cara pandang, keyakinan, kebiasaan, cara bicara dan lain-lain. Pokoknya semuanya banyak, kan kita juga tahu tiap orang punya karakter dan hal yang berbeda gitu. Jadi di lingkungan kampus nilai toleransi bisa tumbuh lewat interaksi sehari-hari, lewat diskusi, kerjasama, sampai cara saling menghargai dalam perbedaan. Di tengah tantangan media sosial yang marak polarisasi, generasi muda justru punya peran loh teman Pro2 yang sangat penting perannya nih untuk menjaga ruang dialog yang

0: sehat dan terbuka. Hari ini kan kita bareng sama Bapak Haji Rudi Irawan, SPDI, MSI. Ini kalau disebutnya Cerix Tetix ya? Cetix ya Pak ya? Halo?
1: Ya, boleh, gak apa-apa.
0: Oke Pak, di awal obrolan kita nih, aku pengen nanya juga sama Bapak nih, kalau menurut Bapak gitu ya, kenapa sih sebenarnya kampus tuh sering disebut kayak miniatur keberagaman Indonesia nih Pak?
1: Ya, kampus hampir sama dengan di Indonesia itu ya, karena posisinya sama Mbak. Terdiri dari latar belakang suku, bahasa, dan budaya. Nah, karena itu plural sifatnya, maka sivitas akademika siapapun itu, baik pihak pimpinan, dosen, dan mahasiswa, harus bisa memahami bahwa perbedaan itu memang sebuah keniscayaan dan harus dijunjung tinggi gitu loh.
0: Oke. Jadi karena banyaknya juga perbedaan di kampus yang sangat-sangat terasa ya Pak ya. Gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Oke. Tapi kalau Bapak melihat nih kalau sekarang nih Pak, ngomongin toleransi di kampus, yang paling sederhana itu seperti apa sih Pak? Toleransi di kampus tuh kayak apa?
1: Ya, setidaknya saling memahami, saling menghargai. Seperti saya katakan tadi bahwa latar belakang suku, bangsa, dan budaya mahasiswa itu kan berbeda-beda. Untuk saling menghargai perbedaan yang ada dengan tidak memberikan bullying, kita katakanlah ya. Tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau yang bersifat verbal ataupun apa, itu sudah termasuk toleransi gitu. Nah, contoh misalkan di dalam kelas mahasiswa sendiri, dalam pembelajaran kan ada mahasiswa yang aktif, ada yang proaktif, dan ada yang tidak sama sekali gitu. Nah, terhadap perbedaan-perbedaan seperti itu, harus saling menghargai, bisa memahami, oh ini kenapa nggak aktif, kita cari penyebabnya apa. Jangan langsung dibilang, apa malas, abodoh seperti itu. Dan mereka mahasiswa-mahasiswa yang misalkan selalu bikin onar pun, itu mungkin mereka cari perhatian, ada someone, apa ada something ya Mbak ya. Ada sesuatu yang mungkin membuat mereka
0: terbelakangi ya Pak ya.
1: Ya, jangan langsung kita judge seperti itu. Nah, contoh sederhana seperti itu aja lah.
0: Oke, jadi sesuatu yang mungkin berbeda dari orang lain tuh pasti ada alasan biasanya gitu kan. Ada hal yang ya, mungkin perlu
1: benar.
0: Ada penelitian juga dilakukan. Kenapa ya seorang itu bisa jadi seperti itu gitu kan. Oke, tapi kalau anak muda sekarang ini ketemu banyak perbedaan di kampus, itu jadi tantangan atau jadi peluang sih sebenarnya Pak kalau Bapak nilai?
1: Sebenarnya itu bisa menjadi peluang ya Mbak ya. Apalagi misalkan setelah mereka selesai dari perkuliahan, itu kan bisa diambil kesempatan bagaimana bisa mencari perbedaan itu menjadi sebuah ruang untuk berkolaborasi, baik itu masalah budaya, bahasa seperti apa, dan itu bisa menjadi sebuah nilai yang sangat luar biasa ketika perbedaan itu disatupadankan. Ya jangan jauh-jauh dah kita lihat. Mbak tahu pelangi kan?
0: Pelangi tahu, Pak.
1: Nah, indahnya pelangi itu kenapa, Mbak?
0: Karena dia warna-warni, karena dia nggak satu warna gitu kan.
1: Ada kolaborasi dari berbagai macam warna yang ada, maka pelangi itu bisa dikatakan indah. Nah, tapi kalau didominasi dengan satu warna, maka keindahan pelangi itu nggak akan muncul.
0: Iya, yes, betul.
1: Dan orang tidak tertarik untuk melihatnya. Nah, begitu pun perbedaan-perbedaan yang ada di antara mahasiswa. Ketika dikolaborasikan, ketika ditata dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah peluang dan sesuatu yang sangat luar biasa seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi saya sampaikan dengan mahasiswa, hayu kita saling bisa memahami bahwa perbedaan di antara kita sebuah keniscayaan. Jangan dijadikan perbedaan di antara kita itu untuk menjadi ruang ujaran-ujaran kebencian, rasa sentimen, maka jadikanlah perbedaan itu sebuah sesuatu yang bisa menghasilkan nilai-nilai estetika tertentu gitu loh. Itu.
0: Oke, benar. Nah,
1: seperti itu.
0: Tapi kalau Bapak lihat nih sekarang, kalau menurut Bapak, generasi sekarang ya kayak Gen Z sekarang gitu ya, atau milenial gitu ya, itu lebih terbuka soal perbedaan gak sih dibanding dengan generasi yang dulu lah gitu kalau Bapak melihatnya?
1: Ya kalau saya perhatikan anak Gen Z ini ya dengan perbedaan seperti itu mereka pun menerima saja kok, Mbak. Karena saya sendiri mengalami dan melihat itu di kampus saya sendiri ya, terutama dengan mahasiswa yang saya ajar. Perbedaan-perbedaan di antara mereka, bahkan di kelas tempat saya ngajar pun itu ada mahasiswa dari Thailand dan dari Malaysia ya. Dan itu perbedaan nasionalisme itu tidak membuat mereka canggung, tidak membuat mereka ragu untuk saling menyapa dan berbagi pengetahuan dan pengalaman gitu.
0: Tapi itu jadi satu pengalaman menarik ya buat Bapak ya, ketika melihat terkaitnya toleransi di lingkungan kampus gitu, Pak.
1: Ya, menarik banget. Menarik.
0: Oke. Terus gimana menurut Bapak nih, kan kadang-kadang juga kita walaupun punya banyak perbedaan gitu ya, tapi kita punya mungkin prinsip sendiri, punya keyakinan sendiri lah gitu ya. Gimana cara kita tetap menjaga prinsip kita, menjaga keyakinan kita sendiri, ya kan, tanpa harus menutup diri dari orang lain gitu, Pak?
1: Nah, itulah saya katakan tadi, Indonesia ini plural dan bahkan Allah pun toleransi ya, Mbak ya. Jadi saya katakan dan mahasiswa, Allah itu toleransi, kenapa kita hambanya gak bisa bersikap toleransi? Contohnya Allah itu toleransi seperti apa? Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah katakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya kan? Wajalan su'uba wa qoba ila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Hai manusia, aku ciptakan kalian dengan dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang beriman di antara kalian adalah yang paling mulia di sisi Allah, gitu loh. Nah, Allah saja bersikap toleransi. Allah saja sengaja menciptakan manusia ini ada laki dan perempuan, suku bangsa yang berbeda, bahasa dan budaya, agar kita bisa saling mengenal. Kenapa kita makhluknya, hambanya, tidak bisa menerima perbedaan itu? Kalau kita tidak bisa menerima perbedaan itu, berarti kita melanggar sunnatullah.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Bagaimana caranya kita tidak bisa terpengaruh? Punya prinsip, lana a'maluna walakum a'malakum. Amal saya, amal kamu, lakum dinukum waliyadin.
0: Iya,
1: buat betul. Saya agama saya, buat kamu agama kamu. Dan Islam pun mengajarkan sikapnya seperti itu. Dalam bergaul, dalam berinteraksi, kita harus bersikap inklusif. Jangan eksklusif. Harus terbuka.
0: Oke. Okay.
1: Jangan terlalu tersekat-sekat dengan perbedaan seperti itu.
0: Jadi emang walaupun kita ibarat kata punya banyak gitu teman perdua, teman-teman yang berbeda ya keyakinan dan lain-lain, tapi ya keyakinan kita ya kan, tanpa juga merusak keyakinan orang lain dan keyakinan diri kita. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi gitu ya, bahwa memang banyak pengaruh dari orang lain. Nah, ini yang juga mungkin menjadi apa ya, kayak circle pertemanan lah ibarat kata Pak gitu kan. Sebenarnya seberapa besar juga nih pengaruh circle pertemanan dalam ngebentuk cara pandang mahasiswa tentang keberagaman, toleransi itu sendiri? Karena ada yang mungkin dalam pertemanannya dia bisa menerima orang lain, tapi ada juga dalam pertemanan kayaknya kalau ada yang masuk dalam gengnya gak bisa diterima gitu Pak. Gimana Pak?
1: Ya memang itu nampak sekali ya Mbak ya, terutama untuk kalangan mahasiswi-mahasiswi ya. Gitu kan. Dan untuk mengantisipasi itu kita berikan pemahaman bahwa dalam lingkungan kampus, dalam lingkungan mahasiswa, ya ketika berkomunitas, bersilkel gitu ya, jangan hanya satu dari suku saja gitu kan, tapi mari kita rangkul kawan-kawan yang berbeda. Kenapa? Dengan perbedaan-perbedaan seperti itu kan lebih menarik. Sering saya katakan dengan mahasiswa, sering saya katakan seperti itu, Mbak. Dan memang salah satu faktor kendala untuk membuat orang intoleran ya, itu ya salah satunya pergaulan seperti itu.
0: Iya.
1: Apalagi kalau seandainya bergaul dengan, maaf, mereka yang berpahaman terlalu kaku ya, terlalu ortodok gitu loh, terlalu memahami pesan agama secara tekstual, tidak kontekstual gitu loh. Itu bisa-bisa menjadi pengaruh. Tapi sepanjang kita sebagai dosen bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa kita, insya Allah yang namanya intoleran di kampus, skala kecil di kelas, dalam setiap pembelajaran, itu bisa hilang gitu loh.
0: Oke, benar-benar. Kalau dari Bapak melihat nih kan mungkin di kampus kita secara dunia nyata kayaknya memang toleransi kita cukup tinggi ya Pak ya. Tapi kadangkala kita mudah terprovokasi, mudah terhasut atau terbawa gitu emosi dengan komentar-komentar di media sosial gitu ketika debat panas gitu dan lain-lain. Ini menurut Bapak gimana nih Pak?
1: Ini jujur Mbak, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya dengan mahasiswa-mahasiswa saya, dengan dekat jawat, sering saya sampaikan ketika kita melihat pemberitaan di media sosial, mbok ya kita harus analisis gitu loh. Siapa yang mengirimnya, bagaimana latar belakang politik dan ideologinya, gitu kan?
0: Kepentingannya ya.
1: Ketika, ya, ketika berita itu yang dikirim oleh dari kelompok tertentu, kelompok A, oh ternyata tidak suka dengan kelompok yang diserang itu, maka wajar framing seperti itu, flying victim seperti itu akan dilontarkan. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai akademisi, saya katakan seperti itu, harus betul-betul mampu menganalisis ini latar belakang yang mengirimnya seperti apa. Kita cari berita-berita pembanding dari itu, betul atau tidak, hoax atau tidak. Nah, itu sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Karena saya katakan begini, kita mahasiswa harus bisa berpikir kritis terhadap berita-berita yang ada di seliweran di media sosial.
0: Benar.
1: Jangan selalu percaya dengan judul, karena judul menarik, tanpa dibaca beritanya kita share. Kalau itu benar saya katakan, itu tetap tidak bagus. Kalau bohong, itu menjadi dosa jariah kita. Nah, seperti itu.
0: Iya, apalagi sekarang juga zamannya buzzer ya, Pak. Kadang kan komentar tuh sengaja dibuat untuk panas-panas, untuk mancing ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau ikut kepancing akhirnya jadi malah pecah nanti. Bisa karena kadang-kadang juga dari media sosial bisa lanjut, Pak, gitu ke dunia nyata gitu kan. Banyak juga yang tadinya ributnya di media sosial, air beneran tawuran gitu kan di dunia nyata karena tersinggungan di media sosial. Ini yang harusnya tetap dijaga sama anak muda yang mungkin selalu berhubungan juga dengan media sosial. Tapi kalau Bapak melihatnya nih, ada nggak sih Pak beda gitu antara toleransi yang benar-benar toleransi secara dewasa atau ya sekedar formalitas aja?
1: Di mana, di kampus Mbak?
0: Di kampus. Atau mungkin
1: kalau memang tidak semua mahasiswa itu bisa memahami makna toleransi yang sesungguhnya ya. Ada yang memang mereka benar-benar memahami toleransi dan mereka terjun ke dalamnya sebagai duta toleransi. Ada yang hanya sebatas sekedarnya saja. Yang penting ya gak saling ganggu, gua lu gitu loh. Kalau istilah mahasiswa gitu.
0: Oke, jadi emang ada yang benar-benar mengerti dan memahami, tapi ada yang cuman ya udahlah sekedar gak saling ganggu lah gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada nggak sih kayak Pak kegiatan-kegiatan kampus sebenarnya ya bisa dibilang ya hal kecil sih sebenarnya, tapi itu punya dampak besar dan itu bisa menjaga keharmonisan gitu di kampus.
1: Ya bisa Mbak, ada.
0: Biasanya kayak
1: kita misalkan gini, sering kadang-kadang perkuliahan itu kita buat outdoor ya. Untuk bagaimana caranya bisa memahami satu sama lain perannya ketika dalam menerima sebuah pembelajaran yang kita berikan gitu loh. Kita coba buat ruang diskusi dari materi yang kita sampaikan dan bagaimana, dan sengaja kita kelompokkan mereka dengan suku ataupun orang-orang yang berbeda budaya dan bahasa gitu loh ya. Supaya bisa saling bekerja sama. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu aja.
0: Iya, betul-betul sih. Karena kadang-kala itu dari perbedaan itu yang ngebuat jadi tadi Pak ya bisa intoleran lah gitu kan.
1: Betul.
0: Suku, budaya, warna kulit, rambut. Cuma sebenarnya hal-hal kecil sih sebenarnya, kita sama-sama manusia. Cuma kadang kan digede-gedein. Di seolah kayak itu benar-benar berbeda gitu kan. Tapi apa nih Pak, mungkin kayak bisa dibilang saran lah sebagai dosen yang aktif juga dalam toleransi nih Pak, untuk anak-anak muda sekarang sebagai instruktur moderasi beragama di UIN, agar mereka juga lebih ya tadi lebih toleransi, kemudian juga tidak mudah terpecah belah juga Pak Pagi, berhubungan dengan agama, suku, budaya dan lain, perbedaan-perbedaan sudut pandang dan lain-lainnya.
1: Baik, terima kasih. Pesan saya kepada seluruh mahasiswa dimanapun berada dan di kampus apapun itu, mari kita sama-sama pahami dan sadari bahwa perbedaan yang ada di antara kalian adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah menganggap perbedaan itu sesuatu yang akan bisa menjadikan konflik buat kita. Tapi jadikanlah perbedaan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa membuat hal-hal yang begitu indah di lingkungan sekitar kampus kita. Karena bagaimanapun juga, Indonesia ini terdiri dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan budaya. Itu yang membuat Indonesia itu indah di mata orang-orang selain Indonesia. Dan agama pun mengajarkan kita untuk bersikap inklusif, terbuka. Secara kemanusiaan kita bisa bersaudara. Agama Islam sendiri, maaf, saya Muslim. Agama Islam mengajarkan ada yang namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Jadi kalau persaudaraan sebangsa setanah air, persaudaraan sesama manusia, jangan lihat apa latar belakang suku, bangsa, budaya, dan agamanya. Tapi kita lihat dia sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan yang patut untuk dihargai, patut untuk diapresiasi, patut untuk dipuji. Maka tidak ada alasan bagi kita mahasiswa untuk tidak menerima apa yang namanya toleransi. Karena agama dan Tuhan pun mempunyai sifat toleransi yang sangat tinggi. Mari kita hargai perbedaan yang ada.
0: Betul.
1: Nah, mungkin mungkin itu benar yang bisa saya sampaikan, Mbak.
0: Karena sebenarnya di lebih sebenarnya lebih keren sih, Pak ya, kalau kita tuh berteman dengan banyak suku, budaya, dengan berbagai agama, ya, gitu kan. Betul. Bayangin kalau kita kenal dengan banyak mungkin orang dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, bahkan juga dari belahan dunia lain gitu, kayak negara lain lah ibarat kata. Ya. Itu malah lebih betul, keren, Mbak, gitu kan.
1: Saya ini salah satu termasuk pengurus forum komunikasi umat beragama ya. Dan saya ini kawan saya ada pastor, ada pendeta, ada biarawati, ada yang mereka pakai jubah itu kan, ada biksu seperti
0: biksu,
1: itu.
0: Ha, biksu.
1: Tapi tidak menutup untuk apa ya, berkelakar, bercerita, justru dengan para pendeta, dengan para biksu pun ketika kita diskusi tentang keagamaan, itu menarik.
0: Iya. Gitu. Jadi tetap kita selama kita juga tidak apa ya bisa dibilang jadi merubah keyakinan kita sendirilah gitu kan, karena emang kita setiap orang punya keyakinan masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Ya enggak mungkin dengan diskusi seperti atau dengan melihat simbol-simbol keagamaan agama tertentu laju keyakinan kita berubah gitu. Ya Allah, terlalu naif banget gitu.
0: Mudah sekali gitu kan, ya kan.
1: Ya.
0: Jadi memang kita saling menghargai dan saling menghormati juga perbedaan-perbedaan
1: ya,
0: yang ada gitu. Selamat menikmati di kampus Bapak hari ini, banyak aktivitas juga, masih ada apa aja tugas mungkin hari ini yang harus diselesaikan, mudah-mudahan lancar Pak. Pagi hari
1: amin,
0: udah bareng sama Pro 2 nih, makasih banget udah ngobrol, bercerita, bertukar pikiran, sharing, mudah-mudahan juga bermanfaat terutama buat anak muda yang mungkin masih
1: amin.
0: Ada yang intoleran, ya, mudah-mudahan udah pada toleransi semua ya Pak ya, nggak ada ribut-ribut. Makasih Pak Rudi Rawan, next time mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita ketemu lagi di on air next time.
1: Insyaallah kita bisa off air ya.
0: Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman-teman, itu obrolan kita hari ini bareng sama narasumber kita di pagi hari ini adalah seorang instruktur moderasi beragama UIN Raden Intan Lampung, Bapak Haji Rudi Irawan, SPDI MSI Cetix. Oke. Nanti kita bakal ada banyak lagi lagu-lagu yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 10 di Spada. Tetap dengerin ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini lagu untuk aku pamit ya, karena udah hampir jam 10 dan aku harus pamit dari Sepada hari ini. Terima kasih didengerin Sepada hari ini bareng sama gue Mofani. Besok kita ketemu lagi di program acara selanjutnya besok ya. By the way, besok mau lebaran, sama lebaran Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Selamat berkurban, minnal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Oke, dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung, Let's Unify Share and Pressure Willingness only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 Air Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dedi Dukun,
3: 2,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 95 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik kuti sebuyu.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kamu, gue rari banyak rambut.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
1: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
2: Pantas aja banyak yang bangga pakai jersey.
0: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik, teman terbaik.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

Jati Flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jantung.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: panjangnya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

karena penampilan yang penuh pesona, Westrendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Westrendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Madua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 95 FM, Pro 2 RRI.

0: Wah, enak kok rotinya.
1: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Halo 2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI.

0: 92,5 per 2 R Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Angga Labesa di Sore Ceria. Dan kita juga barengan nih sama salah satu narasumber kita yang keren banget teman Pro 2 ya. Dia ini bisa gue bilang owner kali ya lu ya.
1: Owner
0: teman Pro 2 ya, dari Konveksi Putra Aneka. Kenapa namanya Putra Aneka?
1: Karena dulu orang tua saya, anak pertama betulan. Jadi mungkin dari situ Putra Aneka.
0: Tapi nama lu juga Muhammad Fakri Putra Irawan.
1: Iya, putranya itu mungkin diambil. Iya,
0: kenapa enggak Putra Irawan? Konveksi Putra Irawan. Nah, terlalu itu ya, terlalu, NPD ya.
1: Iya, terlalu okay. Nama sendiri ya, terlalu okay. Tinggi-tinggikan kayaknya.
0: Oke, makanya namanya Putra Aneka. Iya, Putra karena Aneka. Menjual berbagai aneka.
1: Iya, beraneka ragam.
0: Oke. Tapi berarti ini usaha turun-temurun dari keluarga atau gimana?
1: Iya, dari bokap gua sebenarnya. Jadi bokap gua tahun 2022 meninggal. Jadi mungkin sekarang gua yang melanjutin gitu.
0: Oke, berarti
1: jadi mungkin dari gua paling 3 tahun belakangan mungkin di konveksi ini.
0: 2023 berarti ya?
1: Iya, 2023 okay. Gua berkecimpung di konveksi gitu.
0: Oke, okay. Ini berarti konveksi yang khusus ngerjain kayak baju gitu-gitu ya?
1: Iya, seragam, tapi kita fokus ini biasanya di seragam kantoran biasanya.
0: Oh, tapi nge-handle ini juga enggak sih gue manggil lo Putra Pak Fakri.
1: Fahri.
0: Fahri, tapi ini nge-handle ini juga enggak sih kayak percetakan gitu? Soalnya kan ada beberapa konveksi yang akhirnya sekarang jadi ada percetakannya juga ya, kayak nyetak undangan dan segala macamnya.
1: Oh, kalau itu kalau gue belum sih.
0: Berarti fokusnya ke konveksi aja?
1: Fokusnya kita ke seragam, ke kaos, ke tas bisa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Merchandise kayak mug bisa, oh, tumbler.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Nah yang jadi pertanyaan gue adalah kan sekarang sepertinya percetakan dan juga konveksi agak susah ya dibedakannya ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan percetakan dan juga konveksi sendiri? Kalau menurut lo sendiri?
1: Kalau menurut gue, kalau percetakan dia di mungkin main di kayak buku, di kertas undangan atau yang
0: berhubungan sama cetak-cetak mencetak ya.
1: Kalau konveksi sendiri kan dia dijahit, di sablon mungkin.
0: Oke, okay. Lebih ke bahan ya, berarti bahan, ya. Oke, berarti kalau konveksi lo sendiri nih nge-handle apa aja tadi?
1: Kita apanya ya? Yang kita buat.
0: Yang lo buat kok kita. Gua mau buat juga ini jadian kan.
1: Kalau gua buat biasa ini sih yang pasti kemeja, kaos,
0: PDH ya.
1: PDH sekarang PDH, terus rompi, topi, terus jersey, sekarang kita lagi main juga jersey.
0: Oke, okay. Tapi marketnya nih usaha konveksi di Lampung sendiri gimana menurut lo pasarnya sendiri?
1: Pasarnya sekarang konveksi udah mulai banyak di Bandar Lampung ya. Jadi pasarnya bagus, saingannya juga oke, gak ini. Karena di setiap masing-masing konveksi ada marketnya masing-masing gitu, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: jadi kalau gue fokusnya biasanya ke PT-PT, kayak GMP, PSMI,
0: PT. Emang udah jalan kerja sama ya?
1: Iya, jalan kerja sama udah dari lama kan.
0: Karena ini juga udah lama juga kan ya?
1: Iya, udah lama juga.
0: Oke, okay. Sama sekolah-sekolah juga yeah. Berarti ya. Nah, biasanya yang paling banyak dipesan orang apa nih?
1: Kalau sekarang nih?
0: Atau ada musimnya sendiri nih? Kalau musim anak sekolah atau gimana sih sebenarnya?
1: Nah kalau konveksi kan musiman ya. Jadi kalau sekarang nih lagi mulai ajaran baru nih. Jadi kita fokusinnya di seragam sekolah. Jadi kita udah lumayan banyak lah kerjasama sama sekolah-sekolah. Sekarang kita lagi salah satunya sama Persit.
0: Persit
1: buat di kita.
0: Oke, okay, kayak bayu yayasannya ya berarti ya?
1: Seragam anak-anak sekolahnya.
0: Oh.
1: Jadi seluruh Persit gue megang gitu.
0: Oh, kayak putih merahnya juga gitu-gitu.
1: Batik, olahraga, lorengnya, topinya, semuanya gue.
0: Tapi gitu. Sebenarnya nih, gue tuh penasaran ya. Sistematisnya ketika lo nerima orderan, misal nih, dari sekolahan yang baru mau ke konveksi lo, ataupun dari perusahaan mau ke konveksi lo, gimana sih sistemnya pertamanya? Apakah perusahaan tuh ngirim desain dulu, atau konsultasi, atau gimana sih sebenarnya?
1: Kita kirim katalog kita dulu.

0: biasanya tuh lebih proper yang ngedesain perusahaannya langsung atau dari tim lo nya sendiri? Oh,
1: dari perusahaannya langsung. Jadi dia ngirim desain nih. Hmm? Jadi kita hitung harganya berapa.
0: Oh gitu, gitu ya.
1: Jadi kita ngasih penawaran ke PT itu.
0: Berarti misal nih gue punya PT, gue ngirim email dulu ke lo, terus gue konsultasi kayaknya ini desain yang ini bahannya enaknya apa gitu, yeah. Baru lo approve atau enggaknya gitu ya?
1: Sama dilihat harganya sebenarnya di situ. Kan pasti PT itu kan banyak opsi tuh, vendor-vendor. Jadi kita padu harga di situ lah.
0: Oh.
1: Jadi masuk yang konveksi mana, vendor mana gitu.
0: Oke. Berarti gue setuju aja dikirim sampel kainnya juga ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Sampel kainnya. Okay. Sebelum approve lah itu ya.
0: Biasanya lu kirim sampel kainnya tuh sampel kain doang atau udah produk jadi?
1: Produk jadi. Produk jadi. Jadi ya ada bentuk fisiknya gitu, dia bisa ngelihat oh kayak gini gitu.
0: Oke. Okay. Sejauh ini kalau udah kayak gitu biasanya berapa persen deal-dealannya?
1: Deal-dealan masih 50-50 tuh kalau kayak gitu.
0: Oh, berarti ada juga yang udah lu buat sampel pun
1: ada yang enggak jadi.
0: Oke. Okay. Walaupun sampelnya itu udah sampel perusahaannya gitu misal.
1: Udah sesuai gitu. Mungkin ada di harganya yang enggak masuk atau apa gitu.
0: Berarti
1: apa
0: modelnya juga lumayan gede juga ya, kan lu harus buat sampel juga.
1: Iya gitu. Dan kadang sampelnya tuh gak dibalikin lagi.
0: Nah biasanya. Iya itu pertanyaan gue. Iya. Ya, kalau gak jadi kan nih, iya. Putus hubungan. Berarti dia dapat satu barang yang udah jadi nih sampel. Dan bisa aja perusahaan itu ataupun sekolahan itu ataupun badan itu ada yang iseng make sampel lo untuk ke konveksi lain kan, iya, jatuhnya
1: bisa,
0: kan.
1: Bisa jadi kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kalau udah ngirim sampel itu masih belum pasti juga sebenarnya, masih 50-50.
0: Oke. Okay. Berarti lebih ya untung-untungan ya jatuhnya ya.
1: Untung-untungan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari konveksi lo sendiri nih biasanya ngehandle berapa banyak pesanan minimalnya sendiri? Kalau kita nih misal gue himpunan mahasiswa jurusan akuntansi nih pengen buat baju seragam, berapa yang lo harus terima sebenarnya? Ada minimum
1: minimalnya.
0: Iya, minimumnya.
1: Kalau minimal paling kalau di kemeja kayak seperti itu paling satu lusin kita.
0: Oh, satu lusin minimal. 12 berarti ya?
1: Kalau kaos kita satuan juga bisa.
0: Oke. Satu lusin itu berarti dengan desain yang sama?
1: Iya, yang sama.
0: Kaos pun satuan dengan desain beda-beda pun enggak apa-apa berarti?
1: Kalau kaos bisa, kalau beda-beda kaos bisa.
0: Oh.
1: Kalau kemeja kan kita pasti kan bordir kan pasti. Jadi kalau bordir kan kita meja bordir itu kan ada 12 palet gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu harus kerja satu desain semua
0: gitu. Oke. Okay. Ngomongin soal bordir, ini aturnya belum masuk sini tapi gue penasaran sebenarnya. Bordirnya ini bordir manual atau mesin sebenarnya?
1: Bordir komputer gitu.
0: Oh, komputer.
1: Iya. Kalau manual mungkin ya bisa satu-satu. Cuman kalau komputer kan sekali jalan
0: iya, sama iya, semua. Iya, berarti emang desainnya harus satu.
1: Ya, harus
0: satuan. Satu. Oh, oke. Okay.
1: Mungkin kalau di dua lusin, misalnya satu lusin beda desain, beda desain bisa.
0: Oke, oke, oke, oke. Sejauh ini paling banyak nge-handle apa?
1: Wah, apa nih?
0: Baju sendiri atau konveksi berapa banyak banyak yang lo handle sehari?
1: Pesanan itu tergantung sih ya, tergantung ini ya.
0: Musiman
1: ya? Iya.
0: Okay.
1: Cuman kalau sekarang, kalau hari-hari biasa misalnya sebelum sekolah, PT masuk itu biasanya kita ya kaos-kaos ini ya, kaos-kaos yang kayak komunitas.
0: Oh.
1: Ya apa gitu lah.
0: Clothing line gitu enggak sih? Enggak ya?
1: Clothing line kita belum sih, belum masuk kita.
0: Oh, berarti kayak lebih ke kaos-kaos komunitas dan juga kaos-kaos himpunan berarti iya, ya? Gitu. Berarti kerjaan lu ataupun usaha lu sendiri tergantung sama musim juga ya jatuhnya ya. Ketika musim ya. Pelajar masuk tuh rame banget dong.
1: Nah, sekarang lagi kurban nih, kaos pasti
0: banyak
1: nih.
0: Iya.
1: Baju kurban iya sekarang.
0: Oke, oke, oke, oke. Menarik ya ternyata ya. Oke, oke, oke. Tapi kita belum tahu nih konveksinya ini di mana lokasinya. Kalau teman-teman pingin datang langsung ataupun pingin tahu nih harganya itu bisa ngubungin kemana, Fahri?
1: Hubungin langsung ke bisa DM konveksi.putraaneka.lampung atau ke nomor WA gue langsung gitu.
0: Oke, nomor WA-nya nanti di DM aja ya teman Pro 2 ya. Nanti rame yang WA dia ya. Ya udah nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 tapi nanti kita bakal ngobrol lagi nih. Buat kamu yang mau bertanya boleh banget ke WhatsApp kita di 081-79-925-925. Mau telepon juga boleh teman Pro 2 ya. Nanti bakal Angga sambungkan cuma di Sore Ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lagi liat apa sih, Dek?
3: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
3: Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Gak kalah bagus kok.
3: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: 92,5 Pro 2 Airbender Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Kak Fahri, teman Pro 2 ya, owner dari konveksi ayo apa Putra Aneka, teman Pro 2. Gue gak contekan dulu. Okay. Tapi lo pernah gak sih Kak dapet customer yang permintaannya agak aneh gitu? Saatnya apa biasanya customer yang lo tanganin?
1: Permintaan aneh sih, cuman gak aneh sebenarnya. Gue bisa produksi itu. Cuman menurut gue itu lucu aja.
0: Apa tuh?
1: Pakaian dalam misalnya.
0: Oh, bisa? Ya,
1: bisa.
0: Oke, menarik.
1: Bisa. Cuman itu kan ada harus banyak sebenarnya. Karena kan gak bisa buat 1-2 selusin. Jadi harus ada kuantitinya yang banyak gitu.
0: Oke.
1: Kayak 100 pieces
0: gitu. Oke, untuk souvenir kali ya.
1: Aneh itu kata ya buat dijual lagi katanya sih ya, buat dijual lagi kan.
0: Ya udahlah, kita enggak usah mikirin itu ya teman Pro 2 ya. Oke, karena daripada dipikirin bingung gitu ya. Tapi sejauh ini market konveksi sendiri, customer sendiri ataupun peluang cuannya sendiri di Lampung gimana Kak menurut lo?
1: Peluang cuannya? Masih bagus sih di sini di Lampung ya. Karena marketnya masih ada lah. Kalau gue kan marketnya di PT gitu ya. Jadi kerjasama PT-PT itu dalam setahun itu okay lah ada terus setiap bulannya gitu.
0: Okay. Berarti bisa dibilang konveksi di Lampung bisa bersaing juga ya sama konveksi di luar Lampung ya?
1: Bisa, karena gue juga kan sekarang main sosial media tuh untuk promosi konveksi gue gitu ya. Jadi gue udah bisa ngirim ke Bandung, Karawang, terakhir paling jauh itu ke Timur Leste gue.
0: Oh. Kaos. Wow, jauh sekali ya. Soalnya kan biasanya nih ya, orang-orang Lampung tuh selalu percaya kayak konveksi tuh di Jawa, di Bandung lah kita bilang lah, kayak harus kalau mau buat apa-apa di Bandung gitu. Berarti di Lampung pun aman-aman aja berarti ya jatuhnya.
1: Aman-aman aja.
0: Oke. Nah, pertanyaannya adalah, Kak biasanya nih, store berapa nih kayak baju PDH ataupun kaos sendiri?
1: Kalau kaos kita start dari 40 ribu.
0: 40.000.
1: Iya,
0: itu 40 udah desain ya berarti atau desain dari kita?
1: Kos polos aja itu.
0: Oh, kos polos aja.
1: Kalau sama desain kita jual di harga start dari 75.
0: Boleh satuan?
1: Boleh satuan.
0: Oke. Okay. Dan enggak apa-apa ya kalau teman-teman mau beli satuan berarti?
1: Enggak apa-apa banget.
0: Oke. Kan kadang-kadang ada yang malu ya beli satuannya kayaknya.
1: Karena banyak sekarang konveksi juga jarang yang mau nerima gitu kan. Karena kita stok polosan banyak gitu. Emang kita buat dijual juga kalau polosan.
0: Oke, gitu. Berarti enggak apa-apa teman Pro 2, siapa tahu kamu mau beli satuan gitu ya kan ya. Oke. Kalau PDH?
1: Kalau PDH kita start dari 150.
0: Oke, itu udah bordir ya berarti ya.
1: Udah bordir.
0: Oke. Okay. Bahan apa sih Kak biasanya kalau PDH itu?
1: Nah, kalau PDH sendiri paling standar di masyarakat gitu ya. Pakai American drill biasanya, gitu.
0: Itu yang paling marketnya paling bagus berarti.
1: Paling banyak American drill, karena itu standarnya ya. Tapi kalau untuk PT-PT biasanya itu permintaannya banyak yang aneh-aneh kan. Banyak ada kalau itu pakai taipan namanya.
0: Oke.
1: Tropical taipan.
0: Oke, gitu. Berarti bisa dikonsultasikan juga ya bahannya.
1: Bisa. Harga juga tergantung bahan sebenarnya sama desain bordirnya gitu.
0: Oke. Lo tuh bisa juga nggak sih kayak ngebuat vest atau ngebuat baju yang lain gitu?
1: Bisa.
0: Yang penting konsultasi aja berarti.
1: Iya, konsultasi aja. Gue ada nih bawa contohnya kalau rompi gitu.
0: Oke. Nanti kita lihat ya teman Pro 2 ya. Dan juga berarti kalau kamu butuh suatu gitu baju angkatan atau apapun itu bisa hubungin konveksi Putra Aneka berarti. Oke, di Wai Halim ya.
1: Di ini di Kedaton.
0: Oh, di Kedaton. Sorry, gue salah. Di Kedaton ya.
1: Di Kedaton.
0: Iya, di Kedaton teman Pro. Di mana sih patokannya?
1: Patokannya kalau ini di dekat Mangga Pelawan sebelum Vespa kalau tahu.
0: Sebelum
1: nanjak itu sebelah kiri kita ada sebelum jalan Onta.
0: Oke. Kan lu bilang lu ngehandle konveksi sendiri udah 3 tahunan. Sejauh ini tantangan tersulit dari ngehandle konveksi sendiri apa nih?
1: Tantangan tersulit itu ini sih mempertahankan customer dari sebelumnya bokap gue itu. Customer lama untuk terus kerja sama kita gitu. Itu tantangan yang paling berat sih menurut gue ya.
0: Oke. Gitu. Dan caranya gimana akhirnya lu bisa mempertahankannya?
1: Dengan pastinya kualitas yang bagus. Kita jarang pakai bahan yang di bawah premium gitu. Karena kita bisa aja buat yang bahan yang murah gitu. Cuman tergantung customer juga kan. tergantung customer bahannya gimana, kita menyelesaikan customer aja kalau kayak gitu.
0: Oke, okay, sama konsultasi ya berarti.
1: Konsultasi. Sama ini deadline-nya kita udah pasti harus tanggal segitu, tanggal segitu selesai gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi bisa enggak sih misal nih kalau gua nyoba ataupun gua mau buat baju ke lo gitu. Ternyata desain gua salah setelah lo produksi. Itu bisa diperbaikin enggak sih sejauhnya?
1: Bisa, tapi kan sebelum produksi massal kita harus ada
0: ngirim sampel dulu ya.
1: Approval dari customer dulu kan. Jadi kita enggak mungkin salah dulu.
0: Berarti alurnya itu adalah lo tadi kan sempat mention lo kirim email dulu ke perusahaan ataupun ke customer lo. Yeah. Terus customer nentuin mau apa gitu. Baru abis itu lo kasih sampel berarti ya.
1: Iya, kalau banyak ya masalahnya. Cuman kalau kayak cuman selusin. Jadi approval dari desainnya aja gitu.
0: Oh, kalau selusin tergantung kuantitas berarti ya.
1: Tergantung kuantitas.
0: Oke. Berarti ditentukan juga kuantitasnya seberapa baru bisa lo tentuin juga gitu ya.
1: Iya, harganya gitu.
0: Oke, wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Terus ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Sepertinya bakal Angga bacain 2 atau 1 kali ya. Ada di 0852 7058 sekian. Halo Min, mau nanya Min, ini lokasinya di mana? Tadi udah dijelaskan ya.
1: Iya, di sebelum showroom Vespa.
0: Oke, okay, di Kedaton. Di deket Gang Onta kalau enggak salah teman Pro 2 ya. Situ. Terus di bawahnya lagi ada dari 0856692 sekian. Halo Kak Fahri, mau nanya Kak, kalau buat baju satuan bisa apa enggak Kak? Desainnya bisa enggak kita request-request kata dia gitu.
1: Bisa banget, bisa. Jadi langsung aja kontakin ke IG kita, nanti konsultasiin aja desainnya mau gimana. Bebas gitu.
0: Oke, gitu. Terakhir nih ada dari 0813 8133 scan. Halo, aku Hara. Kak penasaran kan? Kak penasaran. Kak mau nanya kira-kira berapa harga bajunya? Katanya gitu.
1: Kalau kaos kita dari harga 75.000. Jadi tergantung ukuran sablonnya. Kalau 75.000 mungkin ukuran di A4 gitu.
0: Oke.
1: Okay, kalau A3 A full mungkin 95.000, 90.
0: Oh, tergantung ukuran berarti.
1: Iya, tergantung ukuran juga.
0: Okay. Tapi lu bisa buat souvenir-souvenir gitu gak sih?
1: Bisa, souvenir.
0: Mug gitu-gitu ya?
1: Mug bisa.
0: Sejauhnya souvenir apa yang pernah lu buat? Yang...
1: Bantal kalau mau lihat nih.
0: Oh, bantal. Okay,
1: bantal souvenir.
0: Oke. Oke, nanti
1: tumbler, gitu.
0: Nanti kita lihat ya teman Pro 2 ya gitu ya. Nanti Angga lihat bukan kita. Kalau kamu enggak bisa gitu. Ya udah nanti kita bakal lagi teman Pro 2 tapi nanti cuma di 92,5 Pro 2 Air Bener Lampung teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: lompat lebih tinggi dari lomba sihir teman Pro 2. Dan kamu masih barengan sama Angga dan juga barengan sama Kavari dari Konveksi Putra Aneka. Kenapa gue kalau denger Putra Aneka di otak gue selalu kayak makanan gitu?
1: Karena ada...
0: Lo tau gak sih kue Putra Bali?
1: Enggak, gue enggak.
0: Enggak tau ya lo. Karena ada anekanya kali.
1: Gitu ya, pasti
0: ya sih. Gue di otak gue kayak, kok ini jadi kayak makanan ya Putra Aneka ya, lucu. Tapi Fahri, kalau lo nih bisa milih dunia selain konveksi, apa yang pengen lo jelajahin? Kerjaan apa sebenarnya selain konveksi sendiri?
1: Kerjaan apa ya?
0: Karena tadi kan lo sempet mention kalau lo tuh jatuhnya terjebur di konveksi kan? Bukan tujuan awal lo kan. Nah kalau lo bisa milih sebenarnya lo mau apa?
1: Gue minatnya di ini sih, di fotografi sebenarnya.
0: Oh.
1: Sama editing lah.
0: Oh. Gitu. Tapi tuh linear juga sih sama konveksi ya kan jatuhnya?
1: Jatuh sama aja sih.
0: Sama desain dan segala macam ya. Macem. Nah terkait desain nih, lo punya tim sendiri nggak sih untuk desain atau desain diserahkan sama yang mau order?
1: Kalau desain kita ada yang desainnya sendiri sih.
0: Berarti. Kalau gue nih mau ngorder, sebenarnya bisa dong gue datang dengan tangan kosong, enggak sih, dengan tangan kosong membawa uang, ya gitu. Bisa dong berarti?
1: Bisa, jadi kita langsung di tempat konsultasinya mau kayak mana. Jadi kan pasti kan customer itu ngasih referensinya pengen gimana gitu. Kak kita mau ini, jadi kita bisa ngobrol di situ. Jadi kita bisa desainin di situ di tempat
0: okay.
1: gitu.
0: Oke, dan itu termasuk juga untuk souvenir-souvenir ya?
1: Ya sama.
0: Sejauh ini souvenir apa aja yang diproduksi?
1: Tumbler, mug, pin, bantal.
0: Pin kecil-kecil itu?
1: Iya, pin kecil-kecil.
0: Oke.
1: Okay. Tote bag gitu.
0: Oh, tote bag juga ya, berarti
1: tote
0: ya?
1: Tote bag bisa.
0: Oke. Berarti bisa teman Pro 2 ya, kalau kamu mau nikahan souvenirnya berbeda gitu ya kan?
1: Bisa banget.
0: Siapa tahu souvenir kamu mau tadi celana dalam kan? Gak apa-apa, it's okay.
1: Iya,
0: gak ada masalah ya kan? Tapi sejauh ini di konveksi Putra Aneka, produk apa yang paling best seller ataupun yang sering banget di order lagi?
1: Sejauh ini sekarang sih kemeja ya pasti, kemeja worksheet.
0: Oh, oke.
1: Kebanyakan sama ini boxy oversize sekarang.
0: Oh, lagi ngetren banget
1: lagi
0: ya.
1: Sekarang lagi rame di Lampung kayaknya boxy oversize sekarang.
0: Nah, itu pertanyaan gua. Sebenarnya kalau kayak kaos-kaos gitu, lu tuh ngambil udah jadi kaos atau lu buat lagi sih sebenarnya?
1: Karena gua nyetok.
0: Oh.
1: Jadi gue tuh nyetok kaos polosan.
0: Oke. Okay.
1: Buat kalau ada yang mau dijual lagi bisa, kalau buat ya buat customer gue juga bisa gitu. Jadi gue nyetok dari oversize, boxy, jadi reguler gitu.
0: Dengan berbagai warna dan bahan berarti ya?
1: Iya, berbagai warna dan bahan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bahan start dari 16S, 20S, 24, 30S gitu.
0: Oke.
1: Tinggal dipilih aja kalau minatnya customer apa gitu, pengennya apa. Gitu.
0: Oke. Okay. Dan nanti desainnya bisa disesuaikan juga berarti ya, gitu ya? Iya,
1: disesuaikan juga.
0: Oke. Okay. Pengerjaan biasanya berapa lama sih kalau kayak gitu?
1: Kalau pengerjaan 7-10 hari sih kita pengerjaan.
0: Oh, walaupun pesenannya cuman 1 atau 3 gitu?
1: Oh, kalau 1, misal kaos, 1. Sehari itu bisa jadi.
0: Oh, sehari bisa jadi ya, berarti? Berarti gue nih kalau gue iseng nih, gue nggak ada kerjaan kosong ke tempat lo, gue bawa tangan kosong dengan uang tentunya ya kan, gue mau buat kaos bisa berarti gitu ya?
1: Bisa.
0: Oh bisa, menarik. Siapa tau kan kamu mau buat kaos couple sama pasangan kamu.
1: Wah itu banyak tuh.
0: Seriusan?
1: Baik banget. Wah itu ya.
0: Bucin sih kamu ya.
1: Dari anak-anak SMP.
0: Oh serius? Anak SMP?
1: SMP, SMA.
0: Oke.
1: Okay. Jadi peminatnya pasti masih banyak SMA sih. Banyak kan anak-anak sekolahan.
0: Yeah. Oh, lo tuh ada store kapal khusus gitu nggak sih atau emang di tempat pengerjaannya sendiri?
1: Ada store ya, store di yang kedaton itu.
0: Oh.
1: Tapi kalau workshop kita di Kandis.
0: Oh, gitu ya.
1: Yeah.
0: Sejauh ini ada berapa pegawai?
1: Ada 10 pegawai kita. Dari yang desain ya, admin, yang jahit, yang motong gitu.
0: Lo tuh nggak handle langsung, turun langsung atau sekarang jatuhnya lo cuman mengawasi aja?
1: Kalau untuk tahun-tahun pertama gue ya, biar gue ngerti karena gue harus terjun di konveksi, gue harus turun langsung karena gue biar tahu nih, biar nggak dibohongin sama ini ya. Karena kan banyak sekarang yang licik.
0: Gak ada kan, tapi kan. Atau nggak kesepil aja, jangan.
1: Tapi sekarang gue udah ini ya, sudah ya kayak buat kayak.
0: Udah ada sistemnya.
1: Iya udah, ya cuman merhatiin aja lah, kayak cek-cek aja gitu.
0: Oke, udah tinggal ngawasin doang ya. Mana yang baik, mana yang enggak gitu ya berarti ya. Oke. Dan tadi juga sempat di-mention teman Pro 2 ya, kalau usaha konveksi ternyata cuan juga gitu. Walaupun emang musiman gitu kan, lu sempat mentionnya kan ya. Berarti tergantung kayak anak sekolah ataupun mahasiswa baru gitu-gitu ya. Oke.
1: Kalau sekarang kita lagi zamannya ini masuk sekolah kan, jadi ajaran baru kita buat seragam gitu.
0: Buat almet gitu bisa gak sih sebenarnya?
1: Almet bisa.
0: Almet bisa. Berarti nih untuk unif-unif nih yang mau buat almet juga bisa berarti ya. Oke, menarik. Dan juga tentunya buat promo-promo partai juga ya, pemilu ya berarti ya.
1: Iya, pemilu juga.
0: Ya, walaupun masih lama ya pemilu ya. Oke. Oke, menarik teman Pro 2 ya. Jadi gitu. Jadi kalau kamu pingin order ataupun pingin kerjasama, boleh banget ya berarti ya, ke boleh. Putra Aneka ya.
1: Iya, ke Putra Aneka di Kedaton ya.
0: Oke, enggak ada minimum dan enggak ada maksimum juga.
1: Iya.
0: Bebas. Maksimum berapa sejauh ini, paling banyak ngerjain berapa?
1: Paling banyak? Wah. Paling banyak selama gue handle ya.
0: Iya, selama lo handle. Selama 3 tahun ini.
1: 5.000 piece.
0: Wow.
1: 5.000 piece.
0: Banyak juga ya 5.000 piece ya. Pening sih itu.
1: Iya, pasti.
0: Pening sih.
1: Dan itu juga kan kita pasti kan gak, ya deadline-nya makin dikit kan. Jadi kita harus lempar-lempar lah sama saudara-saudara pasti gitu dong.
0: Iya. Karena beruntungnya juga di Lampung juga marketnya juga udah terjaga ya, dan persaingan bisnis juga aman ya berarti aman, ya. Aman. Oke. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kamu bisa cek sosial media mereka di Konveksi Putra Aneka ya berarti. Ya,
1: Konveksi Putra Aneka Lampung.
0: Oke, kalau bingung bisa ke WhatsApp kita. WhatsApp kan, ke Instagram kita di @pro2bdl teman Pro 2 ya. Ini masih banyak yang ingin kita obrolin tapi waktu tidak memungkinkan. Mungkin terakhir kali ya Fahri ya. Apa harapan kedepannya buat usaha lu sendiri dan juga buat sistem di Lampung sendiri nih, alur di Lampung atau market di Lampung sendiri?
1: Mungkin kalau untuk harapan di buat konveksi gue sendiri gitu ya, harapannya ya bisa bersaing dalam dunia konveksi ini di Lampung ini, masih terus jalan lah, jangan sampai kalah sama yang lain-lain gitu, karena kan sekarang banyak yang baru gitu ya, jadi kita bakal ngejaga kualitas kita terus-terusan gitu, jadi terus-terusan, jadi nggak ada yang inilah, nggak ada yang buat jelek gitu.
0: Okay.
1: Mungkin kalau untuk apa tadi?
0: Untuk persaingan bisnis di Lampung sendiri.
1: Kalau persaingan bisnis sejauh ini, kalau konveksi kita sehat-sehat aja ya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang.
0: Dan semoga aja tetap terjaga ya persaingan bisnisnya ya.
1: Iya, aman sih.
0: Oke, dan diingatkan juga teman Pro 2 ya, kalau kamu butuh membuat apapun itu, Konveksi Putra Aneka siap melayani gitu ya.
1: Iya, siap banget.
0: Oke.
1: Langsung datang aja.
0: Seru banget sumpah, gue ngobrol sama lo kayak nyambung banget nih Fahri nih. Terima kasih udah main ke Pro 2 RI Bener Lampung. Next time main-main lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Dan kamu teman Pro 2 kalau butuh kaos untuk tempat kamu kerja ataupun seragam kantor ataupun apapun itu, bisa ke Konveksi Putra Aneka Lampung teman Pro 2. Terima kasih Kak Fahri ya.
1: Sama-sama
0: Kak. Oke deh. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti Angga sendiri tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, last di Fashion Express only with Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RBN Lampung. Angga Labesa pamit teman Pro 2, selamat Hari Raya Idul Adha besok ya. Jangan lupa makan dagingnya dikurangin ya. Sekali di udara tetap di udara, Angga Labesa pamit and bye-bye semuanya teman Pro 2.

0: semua tentang bola. Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. It's time to sore ceria.
1: Teman Pro 2 hari ini ada DJ Pro dan juga DJ Nala.
0: Ya, kita berdua akan menemani kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. So, kepentingan hanya di sore ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Selamat hari Selasa, teman Pro 2.
1: Ya, ketemu lagi nih ya sama DJ Flo dan Jinala.
0: Benar banget.
1: Kita bakal ngebahas hari ini, kita ngebahas apa nih, Nala?
0: Okay. Hari ini banyak bahasan sih, Flo.
1: Oh, banyak bahasan.
0: Kita mulai
1: salah
0: dari pertama.
1: Salah berapanya? Oke,
0: dari salah tiganya nih. Dari yang pertama adalah lapis legit bermotif tapis, perpaduan tradisi dan karya seni. Wow. Udah kebayang enggak sih lapis legit yang enak, tapi motifnya tapis.
1: Benar. Apa ya? Memang perpaduan antara keduanya keren sih. Dah lah, lanjut dulu ya. Selanjutnya dari art kita bakal ngebahas wedding dreams bernuansa bunga matahari yang penuh makna.
0: Itu wedding dreams siapa?
1: Wedding dreams gue sih, salah satunya.
0: Oke, yang terakhir ada tablet versus laptop untuk maba 2026. Mana sih yang lebih dibutuhin? Dan semua itu bakal kita bahas cuman di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Ya.
1: Ini dia.
0: Kompak ya.
1: Ya kompak. Karena apa ya, backsound ini nih emang membuat kita hilang sebentar. Maksudnya sebelumnya kita membuat kita hilang sebentar dan kita muncul lagi namanya kalian semuanya. Ya.
0: Okay.
1: Gimana Jinala?
0: Kayak mana nih, apa sih H-1 Idul Adha teman Pro 2? Udah pada masak opor atau
1: rendang,
0: apa gitu?
1: Gitu kan. Kalau dari lu nih Nala, lu udah masak rendang?
0: Nunggu besok, kan dagingnya baru dapat besok.
1: Oh, bener sih, bener. Idul Adha ya namanya.
0: Okay. Bener.
1: Kalau gue, lu gak nanya gue nih.
0: Oh iya, kalau lu gimana nih Flo? Apa kabar?
1: Gue pikir tuh emak gue tuh gak masak gitu kan. Karena emang dari rumah tuh dari pagi atau adem ayem. Mm-mm. Pas gue ke kampus, pulang-pulang, udah ada tuh kecium wangi-wangi rendang di rumah.
0: Oh.
1: Ternyata gue masak, alhamdulillahnya.
0: Tapi lu gak dilibatkan gitu ya?
1: Mungkin kayak udahlah anak gue.
0: Enggak, anak gue gak bisa masak gitu.
1: Tapi apa namanya, apa ya, suasana vibes mau lebaran tuh kayaknya kayak gimana ya,
0: beda gitu ya kan. Apalagi kalau dulu waktu kecil tuh kayak ada deg-degannya gimana gitu, mau pakai baju baru.
1: Betul. Kita gak bisa tidur semaleman.
0: Benar
1: ya kan. Dan juga ya, besok kan hari raya Idul Adha ya. Tadi tuh gue lihat di, kalau misalnya ada masjid yang gue lewatin, itu pasti ada namanya kambing, ada namanya sapi.
0: Gue ada curiga banget apa.
1: Soalnya kayak ya namanya vibes hari raya Idul Adha, identiknya dengan kurban.
0: Vibes gitu. Setahun sekali gitu.
1: Betul. Tapi juga nih ya, kalau ngomongin soal Idul Adha, gue juga pengen ngomongin apa namanya cerita hari ini, Nenal.
0: Apa tuh?
1: Tadi kan kita mau siaran, ternyata tuh hujan.
0: Oh iya benar,
1: ya kan? Benar. Itu hujan, gue kaget karena gue dari Itera ke pertengahan di Sukarame, itu tuh terang,
0: adem ayem,
1: panas banget. Tiba-tiba gue lewat dari Sukarame mau ke Transmart bawah flyover,
0: hujan. Deres.
1: Bukan deres, belum hujan, masih mendung. Tapi paham gak sih, kayak gue merasa masuk ke dunia lain.
0: Oh oke, okay. Beda alam.
1: Iya kayak beda alam. Terus gue pikir sampai rumah itu kan udah mulai rintik-rintik hujan. Ternyata deres pas sampai rumah. Gue pikir kayak, aduh ini bisa gak ya siaran gitu, karena kan dia naik motor. Tapi alhamdulillahnya mungkin Tuhan memberkati dan merestui gitu ya. Alhamdulillah ya kita bisa siaran.
0: Jujur emang Lampung tuh kayak Stranger Things ya. Dia kayak banyak alam gitu.
1: Alam yang mana aja bisa gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi jujur ya, emang karena kan gue sama Flo tuh rumahnya tetangga nih, teman Flo 2. Jadi kita ada warawiri nih. Aduh gimana nih hujan, karena kebetulan setiap mau siaran kita berdua tuh bareng gitu.
1: Ya, ya.
0: Ada gak sih teman Flo 2 tuh punya teman yang kayak gue sama Flo kemana-mana bareng? Apa-apa bareng gitu.
1: Kalau ada boleh langsung aja cerita ke nomor WhatsApp kita di 081 799 2525
0: atau di Instagram kita di @sorcerpro2. Kita tungguin.

0: Itu dia Happiness dari Rex Orange Country, teman Pro2. Jujur sedih banget gak sih full lagunya.
1: Gue ngedengarnya kayak aduh gitu loh, ikutan syahdu dan ikutan kayak masuk gitu loh gue ke dalam lagunya. Asik banget gak sih?
0: Kenapa? Ada yang relate ya?
1: Enggak relate. Nala jangan di sini deh kalau gitu.
0: Oh, jangan di sini. Oke. Okay.
1: Tapi Nala ya, kayak gue ngedenger lagu ini tuh gue sedih. Kenapa?
0: Karena
1: jadi ini kan udah hamil satu Idul Adha kan, ditambah lagi ini tuh bisa dibilang libur mepet nggak sih? Maksud gue kayak cuma beberapa hari liburnya, dan sementara gue tuh punya teman itu mepet.
0: Tapi anak kuliah, menurut gue ya vlog nggak mepet. Nggak tahu deh gue, tapi
1: untuk
0: kayaknya
1: kuliah,
0: mepet deh.
1: Untuk anak kuliah mepet. Gitu kan. Untuk anak kuliah mepet karena, dan juga gue tuh kan punya teman anak-anak rantau kan, kayak dari Palembang, dari Jambi gitu-gitu. Terus mereka tuh cerita loh ke gue kayak, ih gue sedih loh besok nggak bisa pulang ke rumah karena mau pulang juga sayang
0: ongkosnya,
1: karena sebentar gitu kan,
0: Jumat udah kuliah lagi
1: bener. Jadi gue ngerasa kayak aduh ya Allah, gimana kalau misalkan gue di posisi mereka gitu kan.
0: Oh, pantesan tadi tuh Flo request lagu ini, teman Flo 2.
1: Oh, iya,
0: karena mungkin lagi mewakili perasaan Flo yang sedih banget nih kayaknya.
1: Gue sedih banget juga, dan lagunya emang lagi sedih aja sih gitu. Tapi Anal ya, ngomongin soal Idul Adha besok nih ya, lu prepare untuk Lebaran tuh sama aja kayak Idul Fitri atau kayak ya udah gitu aja gitu?
0: Jujur ya, gue baru mau cerita kalau nih, mumpung lu bahas-bahas ya. Tadi tuh di rumah gue barusan banget gue makan kayak lapis legit gitu. Cuman bagus banget, gue ada fotonya, nanti gue tunjukin ya.
1: Oh, sampai di foto ya gitu.
0: Saking emang bagusnya.
1: Lapis legit lu kenapa nih, Nal?
0: Karena dia tuh kayak ada motifnya gitu loh, Flo.
1: Oh, jadi lapis legit lu tuh bukan motif yang basic aja,
0: iya,
1: gitu ya?
0: Kayak yang ada lapis-lapis
1: itu bukan.
0: Bukan. Dia tuh motifnya motif tapis. Jadi bener-bener kayak khas Lampung gitu kan. Keren banget sih, sumpah.
1: Oh, itu yang lu kirimin ke gue kemarin ya videonya.
0: Iya,
1: keren.
0: Ternyata
1: sih
0: tadi gue makan.
1: Oh, ternyata mamah lu yang beli. Langsung, wah, jadi keren banget. Jadi langsung praktek gitu ya apa yang di video.
0: Bener. Jadi menurut gue tuh emang seni tuh sebebas itu ya, kayak kanvas kosong tuh tergantung pelukisnya mau ngelukis di mana gitu.
1: Sampai apa namanya, pelukis tuh kadang kan apa ya, nggak cuman soal di mana sih di kanvas doang nggak sih, Nal? Bisa juga mereka itu menuangkan seni-seni mereka tuh melalui makanan, melalui
0: baju,
1: melalui bahkan kayak apa sih, kan ada painting apa ini yang di muka itu biasanya face painting. Gitu kan. Jadi menurut gue apa ya, seni itu bisa dilakuin di mana aja kalau emang orangnya kreatif.
0: Benar.
1: Kebetulan gue nggak kreatif.
0: Iya. Gitu. Bukan jadi tapis, malah jadi apa nih?
1: Jadi yang lain gitu ya. Tapi Nal ya, emang menurut gue tuh keren banget sih kalau ada lapis legit yang apa sih, yang bermotif tapis, karena itu kan makanan tradisional kan, lapis itu kan.
0: Benar.
1: Nah, ditambah dia tuh punya nilai estetika, ditambah nilai si motif tapisnya
0: gitu. Benar.
1: Karena kan lapis legit dari Lampung, tapis pun kain khas Lampung.
0: Benar.
1: Emang dua combo yang gak bisa dipisahin sih menurut gue.
0: Bener sih.
1: Keren banget kayak gitu tuh.
0: Apalagi ya kalau misalkan, lu tau kan kemarin tuh gue ngirim videonya banyak, gak cuma satu. Itu tuh motifnya beda-beda.
1: Iya, ada yang kuda juga gak sih yang lu kirim itu.
0: Jadi emang orang-orang tuh pada kreatif banget gitu, Flo.
1: Apa ya, ya intinya
0: kreatif banget gitu.
1: Kreatif tanpa batas. Gue bingung menjelaskan orang kreatif itu segimana, karena gue kagum sama orang-orang yang bisa ngelukis, yang bisa ngegambar.
0: Bener.
1: Yang bisa membuat abstrak gitu. Karena menurut gue dengan sekali
0: itu
1: mereka
0: natural banget,
1: natural
0: gitu
1: banget. Iya.
0: Bener-bener.
1: Karena gue garis aja gak lurus gitu,
0: iya,
1: loh kayak, apalagi gue ngegambar di atas makanan kayaknya entah berbentuk apa mungkin.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi yang gue highlight itu ya, maksud gue kayak bikin tapis aslinya aja di kain tuh susah gitu.
1: Iya,
0: apalagi di makanan.
1: Betul. Nah, juga lapis gitu kan punya ini kan, punya apa sih namanya, punya proses yang panjang gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dia harus berlapis-lapis dan harus sabar juga. Kalau misalnya kita buat lapis gitu, lu kalau buat lapis gitu sabar gak nih, Nal?
0: Enggak.
1: Oh, berarti emang gak cocok.
0: Emang gak bakat, gak passion.
1: Bener. Jadi emang ya, sekarang tuh ide-ide kreatif yang kayak buat lapis legit ada motif tapisnya, itu tuh kreatif banget. Dan kalau kita upload di sosmed, menurut
0: viral.
1: Gue viral.
0: Bener. Tapi kalau misalkan lu yang bikin, lapis legitnya gak bakal viral sih, Flo. Yang ada dihujat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola, di

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kayak gue ngebayangin ya.
1: Apa tuh?
0: Gue dinyanyiin sama cowok di hari spesial gue nanti.
1: Oh, jadi wedding dream lu wedding nikah gue. Dinyanyiin sama cowok.
0: Iya.
1: Jodoh lu gitu.
0: Iya, iya. Tapi sumpah ya, gue emang tergila-gila banget tau sama si Yuvi ini. Oh. Kayak dia tuh auranya tuh aura CEO BCA gitu loh. Bang BCA. Apa ya, auranya positif okay. Banget.
1: Benar-benar.
0: Gue suka banget. Dia tuh kayak pria matang gitu. Oh my god, gue enggak bisa dengan cowok kayak gitu. Gue keren
1: benar-benar.
0: Tapi ya namanya lagu apa sih tadi, Janji Suci tadi, itu tuh
1: vibesnya dengan nikah banget
0: ya, dengan nikah yang apalagi kalau misalkannya lu hadirin nikah di outdoor gitu, terus tuh kayak lapangannya luas
1: di sunset.
0: Di sunset terus itu
1: sabar dulu, mumpung keinget
0: apa tuh,
1: lu tau nggak nikah yang kemarin viral yang Sekar itu
0: sama si Arafi ya cowoknya.
1: Bener. Iya, mumpung keinget ya teman-teman.
0: Bener.
1: Kemarin tuh kan viral banget nih di sosial media. Kalau misalkan ada wedding yang dia tuh bener-bener menurut gue apa ya, kayak di dunia fantasi gitu loh.
0: Kalau menurut gue cowoknya tuh effort banget, karena si Sekar ini, ceweknya ini suka banget sama yang namanya bunga matahari. Jadi semuanya itu dibuat sedemikian rupa berbentuk bunga matahari. Dimulai dari mereka lamaran, dimulai dari apa sih namanya kalau kita foto pre-wedding, bahkan akad pun, baju akad mereka tuh ada nuansa mata bunga mataharinya. Terus itu pas resepsi itu menurut gue megah banget sih. Wedding dreams idaman gue banget menurut gue kayak gitu.
1: Gila sih, jujur gue salut banget sama pernikahannya. Tapi gue lebih salut lagi sama yang ngedekor.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Karena kayak apa ya, bunga matahari tapi dilukis, dipatung. Iya. Bunga matahari dibikin apa tuh namanya, kayak apa injekannya itu,
0: iya,
1: di tangganya, di tengah danau itu.
0: Oh iya, bener, iya, kan? Bener. Apa ya, pokoknya pas pengantinnya muncul aja itu tuh di atas kayak danau gitu kan.
1: Iya,
0: ya
1: bener-bener
0: kan? Kayak gitu. Tapi benar sih ya, detail-detail dari dekorasi di wedding dreamsnya Sekar sama Arof itu keren sih. Karena mulai dari undangannya juga tuh estetik kan.
1: Benar.
0: Terus itu juga dekorasi outdoor yang keren banget di Candi Prambanan.
1: Benar.
0: Terus juga ada baling-baling lucu itu loh yang bisa dinaikin kalau di pasar malam.
1: Benar.
0: Sampai baju akad mereka yang gue bilang tadi, itu tuh kan apa sih namanya, ada bunga mataharinya gitu.
1: Benar.
0: Itu keren banget menurut gue.
1: Jujur ilustratornya asik. Menurut gue keren banget sih. Karena menurut gue ya, kayak kita ngelukis aja tuh susah gitu. Yeah. Apalagi kalau misalkan kita ngerealisasiin, apalagi ini hari penting bagi Sekar sama Arau
0: sekali seumur hidup gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Karena ya karena teman-teman mereka juga menurut gue effort sih, dengan kayak buatin patung bunga matahari, buatin lukisan-lukisan yang berbau bunga matahari gitu.
1: Bener-bener.
0: Karena kayak apa ya, intinya menurut gue ya, pernikahan ini tuh kayak seninya tuh bener-bener dapet.
1: Nyeni banget
0: gitu loh. Kayak pernikahan seni tapi yang modern.
1: Bener.
0: Paham gak sih? Kayak
1: apa
0: ya
1: tuh?
0: Intinya keren lah. gue gak bisa berkata-kata lagi dengan Sekar dan Arafi. Menurut gue tuh dua couples yang
1: goals banget
0: gitu.
1: Iya. Menurut gue ini kayak abis ini bakal banyak sih pernikahan-pernikahan fantasi yang penuh art kayak gini kedepannya.
0: Iya bener. Dan juga kayak gak cuman pernikahan yang mungkin apa ya, yang mungkin kayak yaudah resepsi gitu kan. Tapi ya Nal ya, ngomongin soal pernikahan ya, menurut gue setiap pernikahan juga tuh kan ada tuh kadangan kayak warnanya di pernikahan tuh nuansanya bergenderi, mahogani, atau nuansa coklat, hijau, ataupun lain-lainnya tuh ya. Menurut gue tuh punya maknanya sendiri gak sih?
1: Bagi pengantinnya
0: iya, kan bener-bener. Bisa aja kayak mereka pengennya warna bergenderi karena si cowoknya suka banget nih sama bergenderi, makanya mereka angkat lah nuansa wedding dreams mereka yang temanya bergenderi gitu.
1: Iya benar.
0: Tapi emang kalau ngomongin soal apa ya, soal wedding dreams tuh kayaknya nggak akan pernah
1: apa tuh,
0: nggak akan pernah apa ya, habisnya gitu loh. Apalagi bener. Kita ya, walaupun emang masih jauh nih ya, tapi apa ya, yang namanya ngehayal tuh kalau bisa diwujudin nggak sih?
1: Iya, yang tinggi-tinggi lah ya kalau bisa.
0: Jangan yang gimana-gimana gitu.
1: Iya benar. Nih kalau ngomong-ngomongin nikah nih, lu ada gak sih kayak tempat yang pengen banget lu datengin setelah lu nikah?
0: Kalau gue pengennya ke Ciwidey-nya Bandung.
1: Oh, Ciwidey-nya gitu. Bandung.

0: for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Miu Miu menghadirkan Miu Miu Jazz Club dalam rangka dibuka kembali store mereka di Ginza, Tokyo. Miu Miu Jazz Club adalah sebuah experiential event yang terinspirasi dari para perempuan yang punya pengaruh besar dalam perkembangan scene jazz Jepang. Acara dimulai di flagship store terbaru mereka di Ginza. Para tamu jadi orang pertama yang bisa melihat koleksi terbaru Miu Miu Upcycled sehari sebelum resmi dirilis ke publik. Wow, koleksi ini menampilkan white cotton vest dan mini skirt dengan detail glass beads yang jadi highlight malam itu. Lengkap dengan para guest yang tampil equally chic. Demikian flash info dari DJ Nala. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di @rri_digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

teman-teman Prof 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prof 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: berdua kalau dengar lagu ini tuh vibes-nya happy banget ya.
1: Happy banget karena gue merasa soalnya di sini kan ada liriknya apa sih yang
0: jika
1: terus tuh yang agak ini anal konsernya. Terus tuh yang ini loh, yang karya wisata liburan,
0: oh, iya, benar,
1: pertama.
0: Benar.
1: Nah, terus kado dari mama dan papa,
0: oh,
1: gitu
0: iya,
1: kan.
0: Karena berhasil naik kelas.
1: Betul. Oh. Kalau sekarang menurut gue vibes-nya adalah vibes orang yang udah ini apa sih namanya mau persiapan untuk
0: UTBK.
1: Kuliah.
0: Kebetulan ya teman berdua, selamat buat teman berdua yang
1: gitu.
0: Lolos UTBK betul. 2026. Apa nih kado dari mama papanya?
1: Apakah mobil?
0: Oh amin.
1: Oh amin. Apa saham? Enggak. Kok ini ketinggian itu ya. Tapi emang yang nalar ya keinget apa sih namanya persiapan mau kuliah ya kan sama aja kan, tahun ini adalah tahun-tahunnya maba-maba imut-imut akan masuk ke kampusnya masing-masing.
0: Benar, tapi gua nih Flo sebagai camaba.
1: Asik.
0: Ya. Gua nanya nih ke Flo ya. Flo tuh kan sebagai mahasiswa tua nih teman-teman dua.
1: Sumpah bahasanya kenapa tua banget sih?
0: Oke, gua mau nanya kalau karena sebenarnya ini tuh kayak hal yang mahal tapi tuh dua-duanya banyak apa ya? Perspektifnya masing-masing gitu dari orang-orang.
1: Apa tuh? Mau nanya apa nih, Nal?
0: Lebih cocok kita tuh pakai tab atau pakai laptop. Karena menurut gue dua-duanya tuh ada plus minusnya gitu loh. Kalau tab kan dia ringan, bisa dipakai, bisa dibawa pergi kemana-mana gitu. Kalau laptop kan biasanya harus pakai tas laptopnya,
1: bener,
0: segala macem gitu.
1: Bener.
0: Lebih ribet gitu.
1: Ini tips and tricks untuk calon-calon maba. Asik.
0: Oke, okay, boleh.
1: Cantik banget nih gue bahasanya. Tapi menurut gue, kalau gue pribadi, dulu gue dari semester 1, bahkan sekarang gue dari semester 2, itu gue lebih ke laptop.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut gue laptop itu tuh kayak apa ya Nal, semua aplikasi tuh ada dan kayak kalau misalnya tuh gak dua kali gitu loh. Maksud gue kan di tab itu gak selengkap di laptop gitu.
0: Oh
1: kan.
0: Iya benar.
1: Kalau laptop juga tuh biasanya tuh lebih dibutuhin juga untuk tugas yang lebih berat gitu loh. Karena kan tugas kampus kan beda-beda kan, tiap prodinya juga ada yang dia membutuhkan codingan ini, ada yang juga gamtek namanya, gambar teknik yang harus mendownload aplikasi ini gitu-gitu. Terus untuk desain, untuk editing gitu,
0: betul.
1: Menurut gua lebih worth it laptop, tapi laptop itu ya itu berat.
0: Oh iya benar,
1: berat kan, mau ukuran sekalipun yang kecil kayak 12 inci itu tetap aja berat.
0: Lebih berat, apalagi
1: lebih berat
0: kayak bawa casannya.
1: Iya,
0: perintilannya banyak kalau laptop tuh, bener sih.
1: Apalagi kalau misalkan kita nih ya cewek-cewek pengennya pakai tote bag doang
0: iya,
1: gitu
0: bener
1: kan. Aduh, apa enggak berat sebelah gitu. Karena kan kalau kita pakai laptop kan pakai tab, itu tuh bisa masuk loh ke tas tote bag kita yang imut itu.
0: Benar sih.
1: Dan juga praktis loh menurut gue untuk tab. Karena kan bisa tinggal kita pakein tangan,
0: iya,
1: kita taruh tangan, tinggal kita masukin tote bag kita. Itu
0: benar,
1: tuh semuanya
0: benar
1: bisa menurut gue. Tapi untuk tab itu kayak
0: fiturnya
1: kurang gitu. Karena untuk gamtek dan juga ada beberapa aplikasi yang gak bisa di tab, misalnya di laptop gitu.
0: Iya.
1: Kalau menurut gue kayak daripada beli dua kali, mending sekalian aja beli laptop, apalagi yang touchscreen.
0: Oh
1: gitu,
0: iya, jadi udah mirip
1: banget
0: tab gitu.
1: Nah, betul,
0: ya. Oh iya, benar-benar.
1: Gitu. Tapi kalau untuk lo sendiri nih Nala, untuk calon maba kan, lo lebih pengen nyiapin tab atau laptop?
0: Jujur itu ada beberapa pertimbangan nih Flo. Kalau misalkan dari ya itu namanya cewek ya pengennya yang lucu-lucu, yang estetik, gemes-gemes gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi itu lebih gemes karena casingnya banyak gitu. Perintilannya banyak yang cute-cute. Kalau laptop kan banyak juga tapi terbilang lebih minim daripada tab gitu.
1: Iya, biasanya juga casingnya laptop itu kayak ya yang sederhana yang memang buat untuk menutup aja gitu,
0: bukan yang lucu-lucuan gitu.
1: Betul sih.
0: Tapi emang kayaknya sih gue bakal lebih pilih laptop sih, karena ya itu kan kalau kuliah tuh banyak apa ya kebutuhannya ya selain laptop, apa kalau yang mau ngerantau itu apa sih pakai kos,
1: pakai
0: ya pokoknya segala macam
1: gitu ya,
0: banyak
1: kan
0: banget ya. Iya, jadi kayak daripada nih ngerepotin orang tua lagi beli dua kali, mending langsung aja beli laptop gitu.
1: Iya, tapi ya Nal ya, menariknya sekarang itu tentang teknologi antara tab dan laptop.
0: Mm-hmm.
1: Itu tuh ngubah cara belajar mahasiswa juga nggak sih?
0: Benar.
1: Yang dulunya kita tuh harus ya namanya nyiapin buku banyak banget, tapi sekarang dengan adanya tab ataupun dengan adanya laptop, itu tuh buat lebih praktis gak sih? Karena kan kita gak usah nulis-nulis lagi di buku. Apalagi yang tangan Gen Z banget ya, sekarang Gen Z tuh males gitu kan.
0: Bener.
1: Untuk nyatet-nyatet. Kalau kita punya tab atau punya laptop kan tinggal ketik-ketik atau tinggal nulis pakai pennya tab itu ada udah simpel banget. Jadi kita nggak perlu ke kampus bawa buku yang tebel-tebel, walau buku tetap diperluin.
0: Bener. Jadi sekarang tuh bukan berarti buku tuh nggak ada gunanya ya. Bahkan buku tuh sekarang udah pindah ke digital ya, Flo.
1: Iya,
0: ya.
1: Buku digital juga sekarang udah ada. Gitu.
0: Iya. Jadi emang internet tuh membuat Gen Z jatuh hati lah ya, Flo.
1: Kayaknya jatuh hati banget sama internet.
0: Kayak jatuh hatinya Raisa.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: 105 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, gak kerasan ya, udah 2 jam DJ Flo dan juga DJ Nala nemenin kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request dan titip salam.
1: Yes, terakhir dari kita berdua, let's divide, share and express your weakness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Happy ada teman Pro 2. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung ke program 2 Jakarta. Untuk kamu, hati-hati di jalan dan bye.
2: Sore ceria. Daerah terdampak bencana di Semarang Noto. Mulai 7 Juli, bandara resmi beroperasi dengan nama Noto Satoyama Pokemon with you Airport hingga September 2029.
3: Info Pro 2.
2: Tilang elektronik bisa mendeteksi wajah. Sistem tilang elektronik atau ETLE kini dilengkapi teknologi face recognition atau deteksi wajah. Sistem ini dikembangkan ke Lantas Polri dengan integrasi pada data kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil.

Jawa Barat. Perubahan jam operasional ini berlaku untuk seluruh layanan Transjakarta mulai koridor bus rapid transit BRT, non-BRT hingga mikrotrans. Jam operasional yang biasanya dimulai pukul 5 diubah menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro FM Jakarta.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi, kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi
0: anaknya. Oh iya, iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kan. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut, apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga,
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya,
1: sih, mengikuti. Ya, kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Karin tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Benar.
1: Iya benar kan. Benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih saya ke situ ya.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah
0: ada, tinggal tinggal dipraktikin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes masih tuh, ah gak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, ini curang nih, masih muda aku ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance terus menambah stamina terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah yang bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti
1: aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya. Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal terus

0: lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
0: Namanya Yesusiana.
1: Yesusiana?
0: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan gak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
0: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
1: Gitu.
0: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
1: Wih, itu
0: bisa
1: dia
0: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
0: Kayak speechless
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Ya kan?
0: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngelihat wajah orang
1: banget, berbunga, pasti
0: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia ya. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp
0: Thank
1: atau
0: you.
1: Juga di live chat ya.
0: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya emang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimi Kade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah, lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang enggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerja sama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja, lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy, ya kan. Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini gak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya gak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu. Dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Ade ya, berarti ya.
1: Benar, menikmati dengan panggung. Dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika Ade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalo ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: gitu banget kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Dan zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kayaknya. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
0: Iya itu
1: di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuma di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending itu ya. Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaungnya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya tadi
1: doa kita tadi dikabulkan
0: saat konser. Iya sih penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
0: betul,
1: mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna thank Let you. You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Aduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya
1: seru. Ya nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintanya. Terima kasih, Angga, buat thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ada Ashifa Nurismi sendiri di sini. Tenang aja, tapi bakal nemenin kamu terus sampai dengan jam 10 malam nanti. Cuma di Crazy Night.

0: Ya, teman berdua barengan Asyifa Nurismi malam ini. Gak apa-apa sendirian, tapi kan tetap nemenin kamu malam ini gak sendirian pastinya. Dan hari ini ya sebenarnya aku gak sendirian banget ya. Ada teman-teman dari Broadcast Academy Basics, mana suaranya? Semoga terdengar ya sampai sana ya. Tapi sepertinya terdengar harusnya ya. Malam ini emang gak ada Ridho Usmiadi, cuma ada Asyifa Nurismi. Tapi tetap Crazy Night berjalan seperti biasanya. Karena kita bakal terus-terusan. Kenapa ya kok gue kayak agak kaku gini mulutnya? Karena biasa berdua ya, jadi sendiri. Tapi no problem, gak ada masalah. Seperti biasa di Crazy Challenge. Di Crazy Challenge lagi. Di Crazy Night nomor 2 ada Crazy Challenge ya. Kita bakal... Kita gak berdua, tapi berame-rame ini ada Broadcaster Academy Basics juga bakal bacain semua challenge dari kamu. Kita bakal laksanain semuanya, tapi kita pilih-pilih ya. Karena jujur gue sendiri, tolong ya. Buat teman pro 2 yang mau ngasih gue challenge, tolong yang apa ya, yang memanusiakan manusia. Ya, bercanda tapi ya. Oke, nextnya ada Crazy Tips. Kita bakal kasih tips ke kamu teman pro 2. Jadi kamu tungguin tips-tips yang pastinya sangat membantu ya. Tapi ingat, kalau di Crazy Night kamu gak boleh berharap apapun itu. Dan yang terakhir ada Crazy Games. Semua produk kita bakal main games bareng kamu malam ini dan seru-seruan bareng di Crazy Night sampai dengan jam 10 malam nanti. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yeay, jaga malam bersama Asyifa Nurismi malam ini teman berdua. Sekali lagi, mana suaranya Broadcast Academy Basics? Sangat lemes bukan ya, mereka belum makan rendangnya kali ya, karena besok kali makan rendangnya. Anyway, selamat Hari Raya Idul Adha ya, besok ya. Tapi kan malam ini udah masuk gak sih kalau di kalender Islam ya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan, buat teman-teman yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Adha. Besok kalau misalnya mau lihat sapinya atau embeknya mau dipotong, jauh-jauh ya, hati-hati, takutnya ya kita gak ada yang tahu ya, tiba-tiba dia kabur apa gimana. Semoga gak ada ya hal-hal kayak gitu. Tapi oke, teman pro 2, kamu yang mungkin malam ini ngerasa galau ya, karena seharusnya malam ini tuh kayak berkumpul bersama keluarga. Masih ada yang mungkin yang belum pulang ya kan, masih ada yang di sini nih. Buktinya kayak ada anak-anak dari BA6 ya yang masih di sini, seharusnya pulang kampung kali ya. Gak main ya, mereka di sini nemenin aku karena aku sendirian malam ini. Gak masalah ya buat kamu juga teman pro 2 yang ada di kosan atau dimanapun itu sendirian karena belum bisa pulang nih menjenguk keluarga. Dengerin kita aja malam ini, dengerin aku Asyifa Nurismi, karena kita bakal nemenin kamu. Karena malam ini Crazy Night, seperti biasa kita bakal crazy-crazyan ya. Apa itu crazy-crazyan? Pokoknya seru-seruan bareng malam ini. Karena ya tadi aku udah bilang, ada Crazy Challenge, ada Crazy Tips, ada Crazy Games ya. Dan yang pertama nih ada Crazy Challenge buat teman pro 2. Kamu boleh banget ngerjain aku. Halo, ngerjain? Kayaknya bukan ngerjain ya, lebih kayak kasih challenge aja sih. Tantang aku seberani mungkin, karena aku anaknya berani sih sebenarnya. Sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau kamu ngasih aku challenge yang agak rumit, tolong ditimbangkan ya. Timbangkan, dipertimbangkan ya, karena kan aku sendiri. No, jangan didengarkan ya, jangan didengarkan, tidak, aduh ya ampun. Pokoknya konten pasti ada, tapi mungkin bukan aku sendiri ya, ada yang lain-lain. Karena katanya konten Crazy Night ini best seller ya. Bercanda ya teman pro 2 ya, tapi kita juga bakal menghibur kamu pastinya di malam ini. Bukan cuma di udara aja, tapi di konten-konten kita lewat Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2. Kamu bisa lihat semuanya di situ, konten-konten kita. Bukan cuma di Crazy Night, karena semua special program juga pasti ada konten-kontennya. Harusnya. Kok ketawa ini, kenapa ya? Aduh. Tapi teman pro 2, malam ini nih aku tungguin banget semua challenge dari kamu. Jadi kalau kamu mau kirim crazy challenge ke aku malam ini, boleh banget kamu kirim di WhatsApp kita di 081 7992 5925, atau di Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2, atau kamu yang dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital, silahkan kamu komen-komen, nanti kita baca dan kita laksanain semuanya. Tapi aku pilih-pilih ya, karena aku sendirian malam ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Tapi
1: alah, gak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga. Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
0: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 95 FM Pro 2 RRI Banten, Lampung.

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Tunggu berdua masih bareng Nashifa Nurismi di sini di Crazy Night pastinya. Dan kamu gak sendirian ya. Aku bilang kamu gak sendirian, di kosan kamu gak sendirian. Kamu pasti ditemani sama aku walaupun gak ada Rido Smiadi itu ya. Tetap aja ada aku di sini. Gak apa-apa ya teman berdua, suaranya sendiri sini. Gak ada suara cantik lainnya. Maksudnya suara lainnya ya. Tetap aja ada aku di sini yang paling cantik ya selain Rido. Hah gimana? Cuma bercanda teman berdua ya. Buat kamu yang masih mau kirim-kirim crazy challenge atau mau dengerin kita sampai dengan jam 10 malam nanti, boleh tetap aja di sini, jangan kemana-mana. Tapi enak kan lagu-lagunya? Yeay, inilah dia produser dari Bandar Lampung. Apa sih ya gue ngomong sendirian ini kayak ya udahlah ya, pokoknya terima aja apa adanya. Atau kamu nih teman berdua yang lagi di jalan pulang ya setelah lembur karena bakal ada long weekend lagi. Halo, ternyata Mei ini lebih ini ya, lebih balance hidup itu ya, karena liburnya tuh berapa hari gitu, berapa belas, dan kerjanya berapa belas hari gitu. Jadi kayak lebih balance aja kehidupan, benar-benar dibuktikan di bulan Mei ini teman produa ternyata, dan itu membuat semua orang senang pastinya ya. Tapi kalau kamu yang ternyata terbebani karena long weekend ini, gue ngerasa kayak waktu, terutama nih untuk mahasiswa semester akhir pastinya, kayak ya ampun long weekend ini malah bikin bingung gak sih, kayak seharusnya bisa ketemu dosen, malah kayak gak jadi ketemu dosen. Tapi tetap semangat buat kamu semester akhir. Karena aku pernah di situ, di posisimu. Perunggu dong itu. Apa sih aku nih ya, kok aku nih kayak sok lucu banget. Tapi aku emang lucu sih sebenarnya. Tolong dong, bantuin dong sini Broadcast Academy Band 6, mana suaranya? Masih ada mereka di sini teman berdua yang bakal mungkin next time-nya bukan suara aku lagi. Kok nangis? Seharusnya happy dong karena ada suara baru lagi yang menemani kamu setelah bertahun-tahun lamanya. Jadi ini akan ada suara baru tapi nanti. Tapi nanti tenang aja kamu, jangan buru-buru deh mau ninggalin aku ya, kayak kapan nih gantiin orang, udah bosan, jangan gitu ya. Gak boleh kayak gitu nono teman berdua ya. Masih ada Ashifa dan teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 lagi yang lain maksudnya, yang masih nemenin kamu di setiap detik, enggak dong, di setiap malamnya, di setiap siang, sore, dan weekend kamu pastinya ya. Jadi kamu tetap dengerin produser di Bandar Lampung, tetap dengerin kita, karena mungkin ini adalah bukan minggu terakhir ya, mungkin kayak sebentar lagi akan berganti gitu. Kok malah curhat sih kak? Nggak curhat, cuman kayak ngasih tahu aja, kayak udah warning nih kalau mau ganti ya kan, karena kita juga udah lama ya di sini nemenin kamu, tapi kita sangat bahagia sekali harusnya. Ya itu ada kayak sebuah bercandaan sedikit ya buat kamu tong program malam ini yang mungkin selalu dibercandain ya perasaannya. Hah gimana? Di ghosting terus berarti ya? Enggak dong, bercanda. Dan buat kamu yang gak pulang, kamu sekali lagi, kamu tetap semangat, jangan lupa video call orang-orang di rumah ya, keluarga kamu yang di rumah ya, gak apa-apa, tetap aja berkomunikasi, kasih tahu kalau kamu baik-baik saja. Atau kamu juga lagi gak baik-baik aja tuh, kasih tahu aja, gak apa-apa kok ya kan, karena kita manusia biasa boy, bukan nabi. Dan Rashi Menurismi masih di Crazy Night teman produa, nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti, karena masih ada lagu-lagu yang masih asik buat kamu buat kamu dengerin dan aku puterin buat kamu pastinya. Cuma di Crazy Night cuma sampai dengan jam 10 malam nanti. Tungguin ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92.2 Raya Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ramai sepi bersama teman perdua dari Hindia. Jadi lagu terakhir buat kamu. Dan Asyman dan Rizmi mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang selalu dengerin Crazy Night di setiap waktunya. Maybe ini jadi last time aku closing di Crazy Night. And thank you so much ya teman perdua yang udah dengerin Crazy Night dan terakhir dari aku. Let's see if I share express your winners only Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye teman berdua. Thank you.
1: Kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung. Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Sunday mornings were your favorite.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: my solitude is a space for growth and healing. I am never truly alone. I am connected to the world around me. I honor my need for seclusion and trust that it's part of my journey. I am strong, resilient, and capable of finding peace within myself.
1: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kalau malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghaffar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Wah, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahya. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi

0: kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Simon, what's going on here?
1: There we go.
0: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun.
0: Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Wah, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Produk RRI.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.